0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini di Kamis 25 Juni 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit

Kota Indonesia bagian barat. Dan tentunya rekan Jati, seperti biasa di sarapan pagi kami menyajikan informasi, inspirasi dan tentunya deretan nomor bagus pilihan yang akan membuat suasana pagi Anda semakin bersemangat. Dan tentunya rekan Jati, mari kita awali dengan pagi ini ya, dengan senyum terbaik dan juga energi positif tentunya bersama kami di Zona Sarapan Pagi edisi Kamis 25 Juni 2026.

Dan kita awali informasi di pagi hari ini dari Aceh Tamiang Rekan Jati. Jasad pekerja migran Indonesia asal Aceh Tamiang, yaitu Putri Hensi Aprilda berusia 22 tahun yang meninggal dunia bersama bayinya setelah diduga menjadi korban penyiksaan oleh majikannya di Malaysia, tiba di kampung halamannya di Kampung Alur Manis, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang pada Rabu 24 Juni 2026 kemarin. Anggota DPD RI asal Aceh yaitu Sudirman mengatakan jenazah korban telah diserahkan kepada keluarga setelah tiba di rumah duka sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan menurutnya proses pemulangan jenazah terlaksana melalui koordinasi antara KBRI, Kuala Lumpur, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, keluarga korban serta tim pendamping Haji Umrah di Malaysia. Sejumlah masyarakat Aceh yang berada di Malaysia juga turut membantu pengurusan jenazah, koordinasi lapangan hingga dukungan logistik dalam proses pemulangan. Dan rekan jati, jenazah diberangkatkan dari Malaysia menuju Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara sebelum dibawa ke Aceh Tamiang menggunakan ambulans yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Haji Umrah menjelaskan, berdasarkan informasi dari KBRI Kuala Lumpur, kasus tersebut kini ditangani oleh kepolisian Diraja Malaysia dan terduga pelaku telah diamankan. Dan rekan jati, Haji Umrah menyebutkan Putri Hensi dan bayinya menjadi korban dalam satu rangkaian peristiwa yang terjadi di Selangor, dan berdasarkan informasi yang diperoleh tim pendamping di Malaysia, korban diduga mengalami kekerasan sejak masih dalam kondisi hamil hingga melahirkan. Sementara itu rekan jati, jenazah bayi korban tidak dipulangkan ke Indonesia dan telah dimakamkan di Malaysia setelah mendapatkan persetujuan keluarga. Proses pemakaman turut dibantu oleh masyarakat Aceh di Malaysia, dan dalam pengurusan kedua jenazah, biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar 28 juta rupiah, dan dana tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk bantuan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 10 juta rupiah, bantuan pribadi Haji Umrah sebesar 5,4 juta rupiah, sumbangan keluarga dan juga tokoh masyarakat sekitar 5 juta rupiah, serta bantuan masyarakat Aceh di Malaysia sebesar 7,4 juta rupiah. Dan rekan jati, menurut Haji Umrah, semoga semangat gotong royong masyarakat Aceh di perantauan menjadi faktor penting yang membantu kelancaran proses pemulangan jenazah hingga tiba di kampung halaman. Ia juga mengungkapkan bahwa Putri Hensi merupakan anak yatim piatu yang selama ini tinggal bersama neneknya di Aceh Tamiang. Korban diketahui telah bekerja di Malaysia selama sekitar 3 tahun sebelum menjadi korban tindak kekerasan. Dan rekan jati, Haji Umrah kembali mengingatkan kepada masyarakat agar menggunakan jalur resmi apabila ingin bekerja di luar negeri. Menurutnya, pekerja migran yang berangkat secara non-prosedural lebih rentan menghadapi berbagai persoalan karena tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Dan sebelumnya diberitakan, Putri Hensi Aprilda dan bayinya diduga menjadi korban penyiksaan oleh majikannya di Malaysia, di mana seorang perempuan bernama Chin Xiaolan berusia 44 tahun, dan peristiwa itu disebut terjadi pada 25 Maret 2026 di kawasan Kelang, Selangor. Dan akibat dugaan kekerasan yang dialaminya saat hamil, rekan jati, korban melahirkan bayi secara prematur dan bayi tersebut kemudian dilarikan warga ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, namun nyawanya tidak tertolong. Korban selanjutnya diduga kembali mengalami penyiksaan di sebuah apartemen di kawasan Sepang, Selangor hingga meninggal dunia. Dan kasus tersebut

ini masih dalam penanganan pihak berwenang Malaysia. Dan rekan Jati, tentunya masih banyak informasi yang akan saya bagikan kepada Anda di Zona Sarapan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya beralih ke Aceh Barat, di mana Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Aceh menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan pajak daerah pemerintah kabupaten atau Pemkab Aceh Barat. Dan rekan Jati, temuan tersebut meliputi penyetoran pajak yang tidak didukung dokumen memadai hingga pemungutan pajak yang dinilai belum optimal. Dan temuan itu tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK Perwakilan Aceh tertanggal 22 Mei 2026 dan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2025. Dan berdasarkan hasil uji petik terhadap surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD dan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD, BPK menemukan adanya perbedaan nilai antara kedua dokumen tersebut. Nilai penerimaan pajak yang ditetapkan bidang penerimaan tercatat lebih kecil dibandingkan pendapatan pajak yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Selain itu, BPK juga mencatat proses verifikasi pencatatan pendapatan pajak belum dilakukan secara menyeluruh. Rekonsiliasi hanya dilakukan terhadap sebagian setoran bernilai besar, sementara pencatatan pendapatan lebih banyak mengacu pada dana yang masuk ke rekening penampung pajak daerah. Dan rekan Jati, permasalahan lain ditemukan pada pemungutan pajak mineral bukan logam dan bantuan atau MBLB dalam LRA tahun anggaran 2025. Pemkab Aceh Barat menganggarkan pendapatan pajak MBLB sebesar Rp411 juta dengan realisasi Rp349 juta atau 84,85%. Namun rekan Jati, realisasi tersebut bukan berasal dari pemungutan pajak di lokasi penambangan atau mulut tambang. Pajak yang diterima justru berasal dari pelaporan dan penyetoran mandiri wajib pajak atas paket pekerjaan konstruksi di tingkat gampung yang memanfaatkan material MBLB. Dan rekan Jati, BPK menyebut pemungutan pajak di lokasi pengambilan material belum dapat dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia serta belum tersedianya regulasi yang memadai untuk mendukung mekanisme pemungutan pajak di mulut tambang. Dan rekan Jati, menurut BPK, kondisi tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Kanun Kabupaten Aceh Barat nomor 1 tahun 2024, Peraturan Bupati Aceh Barat nomor 24 tahun 2024, dan Peraturan Bupati Aceh Barat nomor 3 tahun 2025. Akibatnya rekan Jati, terdapat potensi kehilangan pendapatan daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan juga batuan yang belum tergali secara optimal.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
3: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
3: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
2: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
3: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
2: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
3: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
2: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
3: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
2: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
3: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
2: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
3: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Masih di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Kamis 25 Juni 2026. Dan informasi kita selanjutnya, Rekan Jati, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Aceh, yaitu Arijal, mengatakan sebanyak 3.521 orang jemaah haji Aceh yang tergabung dalam 9 kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air hingga 24 Juni 2026 kemarin. Sementara itu, Rekan Jati, 1.943 jemaah lainnya masih berada di Madinah dan sedang menjalani rangkaian akhir ibadah haji sebelum dipulangkan ke Aceh. Dan Rekan Jati, sebelumnya kedatangan kloter 9 yang berasal dari Aceh Selatan, Nagan Raya dan Aceh Jaya turut tiba di tanah air. Kloter tersebut memberangkatkan 391 orang yang terdiri atas 382 jemaah dan juga 9 petugas. Sebanyak 388 orang kembali ke Aceh dalam penerbangan pemulangan kloter tersebut. Dan Arijal mengatakan saat ini tidak ada lagi jemaah Aceh yang berada di Mekah karena seluruh jemaah telah bergeser ke Madinah untuk melaksanakan rangkaian ibadah terakhir sebelum kepulangan. Meski proses pemulangan berjalan lancar, PPIH Aceh masih memantau kondisi sejumlah jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Tercatat 4 jemaah masih dirawat, masing-masing 2 orang di Mekah dan 2 orang di Madinah. PPIH Aceh memastikan terus berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan juga otoritas haji di Arab Saudi untuk memantau perkembangan kondisi para jemaah tersebut hingga seluruh proses operasional haji tahun 2026 selesai. Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, komitmen Polres Aceh Selatan Polda Aceh dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika terus diwujudkan melalui langkah-langkah nyata di lapangan. Melalui kerja keras tim Opsnal Satres Narkoba, seorang pemuda berinisial AF berusia 20 tahun, warga Kecamatan Pasiraja, berhasil diamankan terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pengungkapan tersebut merupakan hasil tindak lanjut atas informasi masyarakat yang peduli terhadap ancaman narkoba di lingkungan mereka. Dan Rekan Jati, kasus ini bermula dari informasi yang diterima petugas mengenai adanya aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika di kawasan Kecamatan Klut Selatan. Dan menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Aceh Selatan langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi guna memastikan kebenaran informasi yang diperoleh. Dan Rekan Jati, pada Senin malam 22 Juni 2026, petugas berhasil mengamankan pelaku di sekitar area pasar malam Desa Gelumbuk. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan, petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah pelaku yang berada di Desa Silolo, Kecamatan Pasiraja. Dan dari lokasi tersebut ditemukan 2 paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,6 gram beserta sejumlah barang bukti lainnya seperti timbangan digital, plastik pembungkus, sendok rakitan, dan 1 unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Dan Kapolres Aceh Selatan, yaitu AKBP Teriki Fadliansah, dalam keterangannya menyampaikan bahwa pihaknya telah memerintahkan Kasatres Narkoba AKP Mahdian Siregar beserta seluruh personil untuk meningkatkan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Selatan. Dan menurutnya, pengungkapan kasus ini merupakan bukti keseriusan Polri dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan disampaikan, tidak ada ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Selatan. Dan Rekan Jati, saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.
Sementara itu, petugas masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan yang terkait dengan kasus ini.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103.6 Jati FM.

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya, seorang pria berinisial SA berusia 57 tahun ditemukan meninggal dunia di lantai 3 sebuah ruko bekas bengkel jasa servis di Jalan Teku Daud Syah Penayung, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh pada Selasa 23 Juni 2026 sore. Kapolresta Banda Aceh, yaitu Kombes Pol Andi Kirana, melalui Kasih Humas Ibtu Edi Musfikar mengatakan, penemuan tersebut dilaporkan warga kepada personil piket Polsek Kuta Alam sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan peristiwa itu bermula ketika anak korban mencoba menghubungi ayahnya sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Karena telepon tidak diangkat, ia kemudian mendatangi tempat tinggal korban bersama rekan korban. Dan sekitar pukul 17.33 waktu Indonesia bagian Barat, keduanya naik ke lantai 3 ruko dan mendapati korban dalam posisi terbaring di atas palet lipat. Setelah beberapa kali mengetuk pintu kamar dan tidak mendapatkan respon, muklis mendobrak pintu kamar tersebut. Dan rekan Jati, saat itulah korban ditemukan telah meninggal dunia, di mana kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada perangkat gampong setempat yang selanjutnya meneruskan informasi kepada Polsek Kuta Alam. Dan rekan Jati, petugas kepolisian kemudian mendatangi lokasi, mengamankan tempat kejadian perkara, mendata saksi serta melakukan penanganan awal. Sekitar pukul 19.15 rekan Jati, jenazah dibawa ke RSUD Zainal Abidin atas permintaan keluarga untuk pelaksanaan fardu kifayah sebelum diserahkan kepada keluarga. Dan rekan Jati, berdasarkan keterangan keluarga, korban memiliki riwayat darah tinggi dan juga jantung, serta beberapa kali menjalani perawatan di rumah sakit. Dan setelah dilakukan evakuasi, jenazah dijemput dan pihak keluarga menolak untuk dilakukan visum dan juga autopsi. Dan juga rekan Jati, jenazah kemudian telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Beralih ke informasi selanjutnya, rekan Jati, anggota DPD RI asal Aceh yaitu Sudirman atau Haji Uma meminta warga Aceh yang hendak bekerja ke luar negeri tidak lagi menempuh jalur non-prosedural. Dan imbauan ini disampaikan rekan Jati menyusul kasus tewasnya Putri Hensi Aprilda, pekerja migran asal Aceh Tamiang yang diduga menjadi korban pembunuhan di Malaysia. Haji Uma mengatakan persoalan yang menimpa pekerja migran Indonesia di luar negeri kerap berulang, terutama terhadap mereka yang berangkat tanpa prosedur resmi. Menurutnya, jalur non-prosedural membuat pekerja migran rentan dieksploitasi dan sulit untuk menuntut hak saat menghadapi masalah. Dan dalam proses keberangkatan untuk bekerja di sana, seharusnya melalui prosedur resmi, di mana adanya kontrak kerja dan juga legalitas yang jelas. Dan Haji Uma menilai masih banyak calon pekerja migran yang memilih jalan pintas dengan memangkas administrasi keberangkatan. Padahal, rekan Jati, langkah ini justru menempatkan mereka dalam posisi yang lemah di negara tujuan. Dan rekan Jati, di menurut Haji Uma, majikan luar negeri juga kerap lebih tertarik mempekerjakan pekerja non-prosedural karena bisa membayar di bawah tarif resmi, bahkan tidak membayar sama sekali. Sementara pekerja sulit menuntut karena tidak memiliki dokumen yang kuat. Dan juga rekan Jati ditegaskan, pekerja migran yang berangkat secara resmi setidaknya memiliki perlindungan dokumen, kontrak kerja, kejelasan agen, serta pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan. Dan dengan begitu rekan Jati, hak-hak mereka lebih mudah diperjuangkan jika terjadi persoalan. Karena ada dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan, ada agen yang jelas, ada kontrak, dan ada kaitannya dengan Dinas Ketenagakerjaan. Dan Haji Uma mengatakan kasus kematian Putri di semestinya menjadi peringatan keras bagi warga Aceh yang ingin merantau ke luar negeri. Ia meminta calon pekerja migran tidak tergoda jalur cepat yang justru membuka ruang kerentanan di negeri orang.

0: Kimilais radio 103,4 FM. Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu meskipun kamu tidak sedang bersamanya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, selamat pagi rekan Jati. Informasi kita selanjutnya datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang membantarkan penahanan ex-menteri agama yaitu Yakut Kholil Koumas karena harus menjalani perawatan di rumah sakit. Juru bicara KPK yaitu Budi Prasetyo mengatakan pada hari Rabu 24 Juni penyidik melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka Yakut, di mana pembantaran dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang kemudian mengharuskan yang bersangkutan menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati. Budi mengatakan Yakut mengalami sakit pada saluran pencernaan sehingga harus dirawat di rumah sakit. Ia juga mengatakan pembantaran ini untuk memastikan hak-hak dasar seorang tersangka tetap terpenuhi. Dan rekan Jati, sebagai informasi, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka kasus korupsi kuota haji, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas, mantan staf khusus Yakut yaitu Ishaf Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umroh yaitu Asrul Aziz Taba, dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja yaitu Ismail Adam. KPK menduga terdapat pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta adanya pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara. Dan rekan Jati, sebagai informasi, Ismail Adam diduga memberikan uang $30,000 Amerika Serikat kepada mantan staf khusus yaitu Gus Alex terkait pengaturan pengisian kuota khusus tambahan tersebut. Ismail juga memberikan $5,000 dan Rial Arab Saudi kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif. Sementara itu, Asrul Aziz Taba diduga memberikan uang sebesar $406,000 Amerika Serikat kepada Gus Alex untuk pengaturan pengisian kuota khusus tambahan. Dan atas pemberian tersebut rekan Jati, 8 penyelenggara ibadah haji khusus yang terafiliasi dengan ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp40,8 miliar. Dan KPK menyebut Gus Alex dan juga Hilman merupakan representasi dari Yakut dalam penerimaan uang tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, pakar kebijakan publik Universitas Gajah Mada atau UGM yaitu Agustinus Subarsono meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan latihan dasar militer bagi peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI, calon pengelola koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Permintaan itu disampaikan menyusul meninggalnya 2 peserta SPPI saat mengikuti program Lastarmil yang digagas pemerintah tersebut.

Dan menurut Agustinus Rekanjati, peristiwa tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam desain pelatihan yang diberikan kepada calon manajer koperasi. Dan juga ia menilai, sebelum menyelenggarakan pelatihan, pemerintah seharusnya terlebih dahulu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar terkait tata kelola koperasi, mulai dari tugas manajer, pengurus, dan pengawas koperasi, hingga upaya menjaga transparansi dan juga akuntabilitas agar koperasi mampu menyejahterakan anggota. Selain itu, Agustinus juga mempertanyakan model kepemimpinan yang paling tepat diterapkan dalam koperasi. Dan menurutnya, manajer dan pengurus koperasi membutuhkan kemampuan berdialog serta mengidentifikasi kebutuhan dan juga preferensi anggota agar produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menilai pelatihan yang berfokus pada penyusunan rencana kerja koperasi, manajemen keuangan profesional, serta pemetaan sosial masyarakat akan jauh lebih relevan dibandingkan materi yang bersifat militaristik. Dan rekan jati Agustinus juga mengakui pelatihan militer dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan disiplin, namun menurutnya penerapan disiplin dalam dunia koperasi berbeda dengan disiplin di lingkungan militer. Dan dalam koperasi, disiplin tercermin dari kemampuan manajer menyusun laporan tepat waktu, bersikap transparan dan akuntabel, serta tidak menyalahgunakan fasilitas koperasi untuk kepentingan pribadi. Dan juga rekan jati, Agustinus juga meminta pemerintah terbuka terhadap masukan dari berbagai pemangku kepentingan di luar pemerintah untuk merumuskan model pelatihan yang lebih tepat bagi manajer KDMP. Dan juga rekan jati, menurutnya dialog dan juga forum diskusi yang melibatkan Kementerian Koperasi, pelaku koperasi yang telah sukses, pakar koperasi, serta masyarakat perlu diinisiasi agar tata kelola koperasi berjalan lebih ramah dan juga sesuai dengan prinsip good governance.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus atau Jampitsus, yaitu Febri Adriansyah, yang mengungkapkan 12 kasus yang menarik perhatian publik dan menyangkut hajat hidup orang banyak yang ditangani oleh pihaknya. Febri memaparkan, Pitsus Kejagung telah menangani sejumlah perkara strategis yang tidak hanya memiliki nilai kerugian keuangan negara yang sangat besar, tetapi juga dengan pertimbangan berdampak terhadap perekonomian nasional, tata kelola sumber daya alam, lingkungan hidup, serta kepentingan masyarakat banyak. Dan dikatakan pemberantasan korupsi harus fokus, diarahkan pada perkara yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak dan kepentingan negara atau program pemerintah. Dan Febri mengatakan penanganan diprioritaskan pada perkara yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan juga sektor strategis. Misalnya rekan jati seperti pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan juga ekonomi biru. Febri menyebutkan korupsi pada sektor tersebut bukan sekedar pelanggar hukum, melainkan ancaman langsung terhadap hak dasar masyarakat, ketahanan ekonomi, dan berkelanjutan pembangunan nasional. Dan selanjutnya rekan jati, Febri juga menekankan paradigma penegakan hukum juga telah bergeser dari yang semula dominan fokus pada pemulihan kerugian keuangan negara, kini telah berubah dengan memperhitungkan bagaimana pemulihan kerugian perekonomian negara secara menyeluruh. Dan juga rekan jati disebutkan ada 12 kasus fantastis yang ditangani Pitsus Kejagung. Yang pertama rekan jati ada Tata Niaga Timah di PT Timah pada periode 2015-2022. Kerugian keuangan negara cukup besar dan berdampak kepada perekonomian negara. Akibatnya juga ada kerusakan lingkungan yang sangat besar. Nilai kerugian sebesar 300 triliun rupiah. Kemudian ada tata kelola minyak mentah dan juga produk kilang PT Pertamina tahun 2018 hingga 2023. Kerugian keuangan dan juga perekonomian negara sebesar 285 triliun rupiah. Kemudian ada pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri pada periode 2012 hingga 2019. Kerugian keuangan negara senilai 22,7 triliun rupiah. Kemudian rekan jati ada dana investasi PT Asuransi Jiwasraya pada periode 2008 hingga 2018, di mana kerugian keuangan negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Kemudian ada kasus pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya, di mana kerugian keuangan negara sebesar 6 triliun rupiah. Penyidik juga melakukan perhitungan kerugian perekonomian negara sebesar 12,3 triliun rupiah. Dan kemudian rekan jati ada kegiatan usaha perkebunan sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, di mana kerugian negara sebesar 4,7 triliun rupiah dan 7,85 juta USD, serta kerugian perekonomian negara sebesar 73,9 triliun rupiah. Kemudian rekan jati ada pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia, di mana kerugian negara sebesar 609,81 juta USD atau setara dengan 8,8 triliun rupiah. Kemudian ada pengadaan BTS 4G Kominfo tahun 2020-2022, di mana kerugian keuangan negara sebesar 8,032 triliun rupiah.
Dan kemudian rekan Jati, ada korupsi impor besi atau baja panduan dan produk turunannya, di mana kerugian keuangan negara sebesar 1 triliun rupiah dan kerugian perekonomian negara sebesar 18,89 triliun rupiah. Kemudian rekan Jati, ada korupsi importasi tekstil pada Dijen Bea dan Cukai tahun 2018 hingga 2020, di mana kerugian keuangan negara sebesar 183 miliar rupiah dan perekonomian negara sebesar 1,6 triliun rupiah. Kemudian ada program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022, di mana kerugian keuangan negara sebesar 1,9 triliun rupiah. Bendera makin tinggi berkibar tiap pagi dimakan matahari. Dan yang terakhir kan Jati, ada tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Tersangka dari unsur mantan pimpinan BGN dan pihak swasta, di mana penyidikan masih terus dikembangkan, perhitungan kerugian keuangan negara sedang dilakukan oleh auditor di BPKP.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Ya rekan Jati, saya sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih untuk kalian yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan juga semoga informasi dan deretan nomor bagus yang telah hadir pagi ini bisa menjadi bekal semangat untuk menjalani aktivitas sepanjang hari. Tetap jaga kesehatan, tetap berhati-hati dalam setiap langkah, dan jangan lupa luangkan waktu untuk hal-hal yang membuat Anda bahagia.

Ya, rekan jati langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kimilaj 103,6 Jatim FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Dari

kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jadi sebenarnya sex education itu adalah proses pemberian informasi, proses ya, proses pemberian informasi tentang seks yang dimulai sejak usia dini. Usia dini itu berarti kategori usia 2 tahun sampai dengan usia 8 tahun.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk pemberian sex education itu per tahap ya, Kak ya. Pertama ada usia 2 sampai 3 tahun. Tuna, apa yang dijelaskan di usia 2 sampai 3 tahun itu, yang pertama kenalkan nama aslinya. Maksudnya kita kan sering ya, di misalnya di rumah nih, kita bilang pakai bahasa istilah nih ceritanya. Nak sini dulu, kita pakai celana dulu, nanti kelihatan nih maaf burungnya gitu kan. Biasa kan kayak gitu nih kalau kita jelaskan di rumah, kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya nggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah, kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2-3 tahun. Kemudian ada rentang usia 3-5 tahun. Nah, di usia ini kita sudah mulai kenalkan bentuk fisik dan area privasi anak. Jadi, mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh, gitu. 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

Kembali lagi di Zona Sketsa Keluarga bersama saya Dwi ya. Dan juga rekan Jati, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Kamis ini. Semoga semuanya bisa berjalan lancar. Dan bagi Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan, semoga segalanya bisa berjalan tanpa hambatan. Dan juga untuk Anda rekan Jati yang sedang santai di rumah, semoga istirahatnya bisa mengembalikan energi yang sudah terpakai ya. Nah rekan Jati, Anda pernah memperhatikan gak sih kalau dalam keluarga ya, punya satu orang yang selalu menjadi pengingat soal kesehatan, yang mengingatkan untuk sarapan, yang menyiapkan makanan, yang memastikan obat diminum tepat waktu, yang paling dulu panik ketika ada anggota keluarga yang sakit, dan yang paling sibuk ketika ada yang harus dibawa ke dokter. Nah hari ini kita akan bahas ya satu topik yaitu wellness warrior, yang kita fokuskan hari ini pada sosok ibu yang luar biasa ya rekan Jati. Di mana nih sebanyak 74% ibu menjadi wellness warrior bagi keluarga, karena mereka menghabiskan 80% waktunya untuk mengelola kesehatan keluarga. Nah, seorang Chief Marketing Officer Halodoc rekan Jati yaitu Febriani Elastaria mengatakan bahwa ibu mengelola layanan kesehatan untuk keluarganya, dan biasanya yang dikelola bukan cuma satu atau dua, tapi tiga atau lebih anggota keluarga. Nah, data ini rekan Jati berdasarkan survei dari Halodoc dan juga YouGov secara daring pada September 2025 terhadap 510 ibu di Indonesia dengan rentang usia 25-49 tahun yang berasal dari beragam latar belakang sosial

kerabat yang sudah lanjut usia atau lansia. Sehingga rekan jati bebannya lebih menantang, dan waktu yang dibutuhkan oleh para ibu-ibu sebagai wellness warrior sebesar 80% waktunya habis untuk mengelola kesehatan keluarga. Dan di musim liburan ini rekan jati, sebagai seorang wellness warrior, ibu juga selalu menghadapi beragam tantangan dalam mengelola kesehatan keluarga. Salah satunya adalah membagi waktu secara strategis, di mana mereka harus mencari informasi, membuat janji, mendampingi konsultasi, menebus resep obat, dan juga mengelola jadwal konsumsi obat-obatan. Dan Dr. Fibri juga mengungkapkan tantangan semakin bertambah ketika musim liburan tiba. Dan data menunjukkan ada 40% keluarga yang mengalami masalah kesehatan yang akhirnya memang mengganggu rencana akhir tahun, rencana liburan, dan juga liburan keluar kota, luar negeri, dan juga sekedar aktivitas di rumah. Nah, rekan jati, faktanya ya, jabatan sebagai wellness warrior tidak membuat ibu tahan banting. Faktanya, mereka juga bisa tumbang di tengah perannya ya, sebagai wellness warrior dan juga sebagai pengelola kesehatan keluarga. Nah, rekan jati, data juga menunjukkan justru ibu-ibu di rumah ya paling sering sakit, diikuti dengan anak-anak dan juga orang tua. Dan juga rekan jati, dikatakan hasil survei menunjukkan anggota keluarga yang paling sering sakit saat musim liburan adalah 32% ibu, 28% anak, 27% orang tua, 7% anggota keluarga lainnya, dan 6% adalah suami. Dan menurut Febri ya, ibu paling sering sakit saat musim liburan tiba karena perannya yang sudah beraneka ragam, semakin beraneka ragam terutama bagi ibu pekerja. Mereka tidak hanya mengurus urusan kantor, tetapi juga urusan keluarga dan kesehatan keluarga. Ditambah lagi saat musim liburan tiba, mereka juga harus mengurus urusan liburan. Dan juga rekan jati, kita bakal bahas lebih jauh ya tentang wellness warrior, di mana memang saat ini diketahui bahwa 74% ibu menjadi wellness warrior di keluarga tercinta.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM.

Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan jati, tanpa disadari ya, banyak ibu yang berperan sebagai apa yang kini sering disebut sebagai wellness warrior, yaitu seseorang yang menjadi penggerak gaya hidup sehat dalam lingkungan terdekatnya. Mungkin istilahnya terdengar modern ya rekan jati, tetapi perannya sudah ada sejak lama. Nah, ibu sering menjadi orang pertama yang menyadari ketika anak mulai kurang sehat. Ibu juga sering menjadi orang yang memperhatikan apakah anggota keluarga sudah makan, cukup istirahat, atau terlihat kelelahan. Nah, menariknya berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesehatan keluarga memang banyak dipengaruhi oleh kebiasaan yang dibangun di rumah. Mulai dari pola makan, jadwal tidur, hingga aktivitas fisik sehari-hari. Nah, dalam banyak kasus, ibu memiliki peran besar dalam membentuk kebiasaan-kebiasaan tersebut. Tapi ada pertanyaan menarik nih rekan jati yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, ketika ibu begitu sibuk menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga, apakah kesehatannya sendiri juga ikut terjaga? Karena pada kenyataannya rekan jati, banyak ibu yang hafal jadwal kontrol kesehatan anak, tapi lupa kapan terakhir kali ibu memeriksakan dirinya sendiri. Bahkan banyak ibu yang memastikan semua anggota keluarga makan dengan baik, tapi justru makan paling akhir atau bahkan melewatkan waktu makannya. Nah, rekan jati, di sini muncul sebuah paradoks ya. Sosok yang menjaga kesehatan keluarga ternyata seringkali menjadi orang yang paling jarang memperhatikan kesehatannya sendiri. Dan juga rekan jati, tentunya kita bakal bahas ya, bagaimana peran ibu sebagai wellness warrior dalam keluarga, tantangan yang mereka hadapi, dan kenapa sih seluruh anggota keluarga perlu ikut terlibat dalam menjaga kesehatan, bukan hanya menyerahkan kepada satu orang saja.

Kenapa sih banyak ibu begitu sigap mengurus kesehatan orang lain, tapi sering menunda mengurus dirinya sendiri? Coba bayangkan rekan Jati, situasi yang mungkin akrab di banyak rumah. Ketika anak demam, ibu segera mencari obat, mengompres, atau membawa ke dokter. Ketika pasangan mengeluh sakit kepala mungkin ya, ibu langsung menyiapkan kebutuhan yang diperlukan. Tapi ketika ibu sendiri merasa pusing, pegal, dan juga kelelahan, seringkali responnya justru, nanti aja deh, masih bisa ditahan kayaknya. Nah, fenomena ini ternyata cukup umum. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan, terutama ibu yang memiliki tanggung jawab rumah tangga dan keluarga, cenderung menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan dirinya sendiri. Nah, alasannya tentu ada rekan Jati. Pertama adalah rasa tanggung jawab, di mana banyak ibu yang merasa bahwa jika ia berhenti sejenak untuk beristirahat, ada banyak hal di rumah yang akan terbengkalai. Kedua adalah kebiasaan sejak lama, di mana banyak perempuan dibiasakan untuk menjadi perawat, pengasuh, dan pendamping bagi anggota keluarga lainnya. Padahal seperti yang kita tahu ya rekan Jati, tubuh manusia punya batas. Kelelahan yang terus-menerus tidak selalu terlihat di luar. Kadang seseorang masih bisa tersenyum, masih bisa bekerja, dan masih bisa mengurus rumah. Tetapi sebenarnya energi fisik dan mentalnya juga sudah terkuras. Dan juga rekan Jati, organisasi kesehatan di berbagai negara bahkan sudah mengingatkan bahwa kelelahan kronis dapat mempengaruhi kualitas tidur, daya tahan tubuh, konsentrasi, hingga kesehatan jantung dalam jangka panjang. Yang menarik rekan Jati, ketika ibu menjaga kesehatannya sendiri, itu bukan tindakan egois. Justru sebaliknya, kesehatan ibu merupakan salah satu fondasi penting dalam kesehatan keluarga.

0: 103,6 Jati FM.
1: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sebelum kita melanjutkan perbincangan dalam sketsa keluarga hari ini, kami akan menyampaikan informasi terkini yang baru saja diterima. Pimpinan sementara Venezuela, yaitu Delcy Rodriguez, mengumumkan keadaan darurat setelah 2 gempa bumi dahsyat dan lebih dari 20 gempa susulan mengguncang negaranya. Gempa tersebut mengakibatkan penutupan bandara utama dan juga kerusakan serius infrastruktur. Dilansir dari AFP dan juga CNN pada Kamis 25 Juni 2026, Delcy Rodriguez mengatakan Bandara Internasional Maiquetia yang terletak di dekat Caracas akan ditutup menyusul kerusakan serius pada infrastrukturnya. Penutupan tersebut dilakukan setelah 2 gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo menyebabkan kerusakan bangunan di ibu kota. Dalam pidato yang disiarkan di televisi Rekan Jati, Rodriguez mengkonfirmasi adanya korban jiwa dan ia juga menyampaikan bela sungkawa kepada mereka dengan sedih kehilangan anggota keluarga. Namun ia tidak menyebutkan berapa banyak orang yang kemungkinan telah meninggal dunia. Dan sebelumnya Rekan Jati, gempa bumi mengguncang wilayah Venezuela, kekuatan gempa mencapai 7,1 magnitudo. Dan dilansir pada Reuters, pada Kamis 25 Juni, gempa terjadi pada Rabu 24 Juni sore waktu setempat. Titik gempa berada di wilayah dekat pesisir Venezuela, di mana guncangan gempa juga dilaporkan dirasakan hingga di wilayah ibu kota Venezuela, yaitu Caracas. Warga bergegas melakukan evakuasi saat gempa mengguncang bangunan, dan seorang saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa retakan muncul pada dinding bangunan mereka. Dan Rekan Jati, sistem peringatan tsunami Amerika Serikat juga mengeluarkan peringatan ancaman tsunami untuk Puerto Rico dan juga Kepulauan Virgin setelah terjadinya gempa tersebut. Dan sebagai informasi Rekan Jati, gempa pertama yaitu 7,1 hingga 7,2 magnitudo terjadi pada pukul 18.04 waktu Venezuela. Dan gempa kedua terjadi di 7,5 magnitudo, terjadi sekitar 40 detik kemudian pada pukul 18.05 waktu Venezuela atau Kamis 25 Juni 2026 pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan Rekan Jati, gempa tersebut berpusat di daratan sekitar 160 km sebelah barat Caracas atau ibu kota Venezuela. Dan otoritas setempat sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk beberapa wilayah di Karibia, namun peringatan tersebut telah dicabut.

Di Rekan Jati, sejumlah fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan dan pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tetap berada di area aman karena gempa susulan masih mungkin terjadi. Hingga saat ini Rekan Jati, proses pendataan korban dan juga kerusakan masih terus berlangsung. Dan tentunya peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana dan juga menjaga keselamatan keluarga dalam situasi darurat.

0: 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jetty FM.
1: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.

0: Ya rekan Jati, kembali bersama saya Dwi dalam zona sketsa keluarga. Dan rekan Jati, kita balik lagi ke topik kita hari ini, di mana ibu sering menjadi wellness warrior. Dan ketika mungkin kita tahunya ibu tidak pernah lelah, rekan Jati, mungkin terbayang ya seseorang yang selalu kuat seperti pahlawan.
1: Mungkin kau bukan cinta sejati di hidupku.
0: Nah, tapi rekan Jati, ketika kita tahu dengan satu kata kelelahan, yang terbayang adalah seseorang yang tampak lesu, tidak bersemangat, atau memilih untuk beristirahat. Tapi kenyataannya, kelelahan itu rekan Jati tidak selalu terlihat seperti itu. Banyak ibu yang tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap menyiapkan sarapan, mengantar anak, bekerja, mengurus rumah, bahkan masih sempat membantu anggota keluarga lainnya. Dari luar terlihat baik-baik saja, padahal bisa jadi tubuh dan pikirannya sudah lama meminta waktu untuk beristirahat. Lalu apa saja tanda-tandanya rekan Jati? Nah, salah satunya adalah mudah merasa lelah meskipun aktivitas yang dilakukan tidak terlalu berat. Bangun pagi terasa lebih sulit, tubuh terasa kurang segar meski sudah tidur, atau energi cepat habis di tengah hari. Tanda lainnya adalah menjadi lebih mudah lupa, misalnya lupa menaruh barang, lupa janji, atau kesulitan berkonsentrasi. Ini bukan selalu soal usia rekan Jati, tetapi bisa menjadi sinyal bahwa tubuh dan pikiran sedang bekerja terlalu keras. Nah, tanda kelelahan berikutnya rekan Jati, yaitu perubahan suasana hati, di mana seseorang yang biasanya sabar bisa menjadi lebih mudah tersinggung, lebih mudah sensitif, atau lebih cepat merasa kelelahan menghadapi hal-hal kecil. Menariknya disebutkan bahwa stres dan kelelahan yang berlangsung terus-menerus rekan Jati dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Akibatnya nih, seseorang bisa menjadi lebih rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan, mulai dari flu yang berulang hingga gangguan tidur. Nah, yang sering terjadi ya, kita atau Anda rekan Jati sebagai ibu justru menganggap semua itu sebagai hal yang wajar. Namanya juga ibu, namanya juga sibuk. Nanti kalau pekerjaan selesai baru istirahat. Padahal tubuh tidak selalu bisa menunggu. Karena itu penting bagi keluarga untuk lebih peka. Ketika ibu terlihat lebih sering mengeluh pegal, sering sakit kepala, atau tampak kehabisan energi, mungkin yang dibutuhkannya bukan cuma ucapan semangat ya, tetapi juga bantuan nyata. Mungkin dengan berbagai pekerjaan rumah rekan Jati, mungkin dengan memberi waktu bagi ibu untuk beristirahat, atau mungkin dengan mengingatkan bahwa kesehatan dirinya juga nggak kalah penting dengan anggota keluarga lainnya. Dan juga rekan Jati, karena seorang wellness warrior juga manusia ya, ia tidak selalu kuat setiap saat, ia juga membutuhkan dukungan dari orang-orang yang selama ini ia rawat dan jaga.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Selama kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan jati, sebelumnya ya kita membahas bagaimana seorang ibu sering menjadi penjaga kesehatan dalam keluarga. Ia mengingatkan waktu makan, memastikan anak cukup istirahat, hingga memperhatikan kondisi anggota keluarga yang sedang kurang sehat. Tapi sebenarnya rekan jati, menjaga kesehatan keluarga tidak hanya soal mengingatkan. Ada hal lain yang seringkali lebih berpengaruh, yaitu kebiasaan sehari-hari yang terlihat dan ditiru oleh anggota keluarga lainnya. Karena faktanya rekan jati, kesehatan itu bisa menular. Tentu bukan menular seperti penyakit ya. Yang dimaksud adalah kebiasaan sehat maupun kebiasaan kurang sehat yang tanpa sadar berpindah dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga lainnya. Nah, coba perhatikan ya rekan jati. Sebuah keluarga yang terbiasa sarapan bersama, anak-anak dalam keluarga tersebut biasanya terbiasa makan pagi dibandingkan anak yang tumbuh dalam lingkungan yang sering melewatkan sarapan. Begitu juga dengan aktivitas fisik, ketika orang tua terbiasa berjalan kaki, berolahraga ringan, atau aktif bergerak, anak-anak cenderung melihat itu sebagai sesuatu yang normal. Sebaliknya, jika di rumah semua orang terbiasa menghabiskan waktu dengan duduk, bermain gawai, atau jarang beraktivitas fisik, kebiasaan itu juga mudah untuk ditiru. Nah, rekan jati, para ahli bahkan menyebutkan bahwa lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor terkuat dalam pembentukan gaya hidup seseorang. Banyak kebiasaan rekan jati yang memang kita lakukan saat dewasa ternyata berasal dari pola yang kita lihat di rumah sejak kecil. Dan itulah kenapa peran ibu sebagai wellness warrior juga begitu penting. Bukan hanya karena ia memberikan nasihat, tetapi karena ia sering menjadi contoh nyata yang dilihat setiap hari. Meski begitu, tanggung jawab ini tidak seharusnya berada di pundak ibu seorang diri ya. Kesehatan keluarga akan jauh lebih kuat ketika seluruh anggota keluarga ikut terlibat. Dan kita bisa bayangkan ya rekan jati, jika ayah ikut mengajak jalan pagi, anak-anak membantu mengingatkan waktu minum air putih, atau seluruh anggota keluarga sepakat untuk mengurangi penggunaan gawai menjelang waktu tidur. Kebiasaan kecil seperti ini dapat menciptakan budaya sehat yang dirasakan oleh semua orang. Dan rekan jati, kesehatan keluarga ternyata tidak dibangun dalam satu hari. Ia tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali bersama orang-orang terdekat.

0: Jetty FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Selamat pagi menjelang siang rekan jati. Nah, ada beberapa fakta menarik ya yang menunjukkan bahwa kesehatan keluarga ternyata sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang dibangun di rumah. Nah, para ahli juga menemukan bahwa anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua dibandingkan hanya mendengarkan nasihat mereka. Dengan kata lain rekan jati, contoh yang diberikan setiap hari seringkali lebih berpengaruh daripada 1000 kata-kata. Jadi ketika orang tua rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, atau menjaga pola tidur, anak-anak lebih mungkin melakukan hal yang sama. Nah, fakta kedua, di mana hal ini terlihat sepele rekan jati, tapi penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan makan bersama keluarga memiliki banyak manfaat. Selain membantu membangun komunikasi yang lebih baik, anak-anak juga rutin makan bersama keluarga, cenderung memiliki pola makan yang lebih sehat dan lebih beragam. Nah, fakta ketiga, aktivitas fisik juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Anak-anak yang melihat orang tuanya aktif bergerak biasanya lebih terdorong untuk ikut aktif. Sebaliknya, gaya hidup yang kurang bergerak juga dapat menjadi kebiasaan yang diwariskan tanpa disadari. Nah, fakta keempat nih rekan jati, kebiasaan tidur ya. Nah, ternyata kebiasaan tidur dalam keluarga saling mempengaruhi. Ketika orang tua memiliki rutinitas tidur yang teratur, anak-anak juga lebih mudah memiliki pola tidur yang sehat. Padahal tidur yang cukup berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh, berkonsentrasi, dan juga kesehatan mental. Dan yang terakhir nih rekan jati, para ahli kesehatan menyebutkan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan perubahan besar yang hanya bertahan sebentar. Artinya, membiasakan minum air putih yang cukup, berjalan kaki beberapa menit setiap hari, atau mengurangi penggunaan gawai sebelum tidur dapat memberikan dampak yang besar jika dilakukan secara rutin.

Nah, Rekan Jati, sejak tadi kita juga udah bahas ya tentang ibu sebagai wellness warrior, di mana sosok yang sering menjadi pengingat sekaligus penggerak kesehatan dalam keluarga. Dan memang hal ini berpengaruh, Rekan Jati, di mana ketika kita sebagai ibu ya memperlihatkan bagaimana kita menjaga kesehatan keluarga tapi juga menjaga kesehatan diri sendiri, ikut mempengaruhi bagaimana keluarga saat ini melakukan aktivitasnya atau membangun kebiasaannya. Dan jadi Rekan Jati, kesehatan keluarga sebenarnya dibangun dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Dan kabar baiknya, setiap anggota keluarga bisa ikut menjadi bagian dari perubahan tersebut. Tidak hanya ibu yang harus menjadi penggerak, di mana anggota keluarga lain juga bisa menjadi penggerak, apalagi di bagian kesehatan keluarga. Dan juga tidak hanya ibu, tidak hanya ayah, tapi semua yang ada di rumah. Rekan Jati, kita bakal kembali lagi menemani Anda setelah satu nomor bagus berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Ya, rekan jati, dari perbincangan kita hari ini ya, tentang ibu sebagai wellness warrior, merawat semua tapi sering lupa pada diri sendiri. Kita belajar bahwa kesehatan keluarga seringkali berawal dari perhatian-perhatian kecil yang dilakukan setiap hari, dan di banyak rumah, sosok yang menjalankan peran itu adalah ibu. Tetapi ada satu hal yang penting untuk kita ingat, rekan jati, menjaga kesehatan keluarga ya, bukanlah tugas satu orang, bukan hanya tugas ibu, di mana keluarga yang sehat dibangun oleh anggota keluarga yang saling peduli, saling mengingatkan, dan saling menjaga. Maka hari ini mungkin ada satu hal sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu meluangkan waktu untuk bertanya pada ibu, apa kabar hari ini ibu? Atau ibu udah istirahat apa belum? Karena terkadang perhatian yang selama ini ia berikan kepada semua orang juga belum kembali kepadanya. Atau bahkan orang-orang merasa itu adalah sebuah kewajiban yang tidak perlu dikembalikan.

Dan Rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih untuk kalian yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatiafm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tentunya tetap konsen bersama kita di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Apa kabar Radin Rekan Jati? Semoga sehat selalu ya Rekan Jati. Dan saya Kalia kembali hadir di Zona Rehat Siang edisi Kamis 25 Juni 2026 yang siap menemani Anda Rekan Jati hingga nanti menjelang usai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memulai perjumpaan kita pada hari ini Rekan Jati, ada satu nomor bagus dari Noah, Separuh Aku. Jadi jangan kemana-mana ya, dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Balik lagi bersama kalian di Zona Rehat Siang, Rekan Jati. Dan hari ini edisi 25 Juni 2026. Rekan Jati, kalau kita mendengar kata mewah nih, apa yang langsung terbayang di pikiran Anda? Mobil baru? Rumah besar? Atau mungkin liburan ke tempat yang jauh nih, Rekan Jati? Nah, Rekan Jati, menariknya semakin bertambah usia, definisi mewah itu sering ikut berubah. Kalau dulu, kita mungkin menganggap mewah adalah sesuatu yang mahal, yang harus mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkannya. Harus yang terlihat megah, mungkin warna emas barangkali, atau yang kelihatannya kalau dilihat orang, wah banget nih. Tetapi, Rekan Jati, kalau sekarang itu punya waktu istirahat, punya tubuh yang sehat, atau bisa pulang lebih cepat dan berkumpul dengan keluarga, kadang terasa jauh lebih mewah. Karena semakin dewasa, kita mulai menyadari bahwa yang paling berharga seringkali bukan yang paling mahal, tetapi yang paling sulit didapatkan kembali.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih bersama kalian di Zona Rehat Siang Rekan Jati. Dan hari ini kita akan bahas tentang hal sederhana yang sekarang terasa mewah. Rekan Jati, pernah gak sih mikir hari ini kalau dulu tuh tidur siang mungkin terasa biasa aja? Bahkan kadang kita anggap sebagai sesuatu hal yang membuang-buang waktu. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, tidur yang cukup tanpa gangguan, tanpa alarm, tanpa memikirkan pekerjaan yang belum selesai, kadang terasa seperti sebuah kemewahan. Karena kalau kita bayangkan ya, banyak orang yang tubuhnya itu istirahat, tapi pikirannya itu masih bekerja, pikirannya itu masih kemana-mana. Baru aja memejamkan mata, itu udah terlintas semuanya. Terlintas pekerjaan yang belum selesai, terlintas tagihan yang belum dibayarkan, terlintas pekerjaan besok yang belum diaturkan. Nih, siapa nih rekan Jati yang hari ini seperti itu nih? Padahal rekan Jati, tidur yang nyenyak adalah hadiah yang luar biasa bagi tubuh kita. Tubuh kita butuh jeda, tubuh kita butuh sesuatu hal yang seharusnya kita berikan pada diri kita. Dan mungkin siang ini ada yang sedang mendengarkan ini sambil tersenyum nih, barangkali ya, sambil tersenyum karena merasa sudah lama tidak merasakan tidur yang benar-benar berkualitas.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

istimewa. Seperti misalnya berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi bareng kali ya. Siapa di sini yang udah lama enggak kumpul keluarga? Siapa di sini udah lama enggak pernah jumpa sama orang yang disayang? Atau siapa di sini yang masih jauh dari keluarga dan sangat-sangat merindukan momen bersama keluarga? Bisa jadi makan bersama keluarga, bercerita tanpa terburu-buru, entah itu diburu waktu, entah itu diburu sama pekerjaan, atau diburu waktu untuk bertemu ya. Atau sekedar duduk, ngobrol, santai, gak bahas sesuatu yang berat, dan gak bahas sesuatu yang kayak membuat kita kepikirannya 7x4, 4x7. Apa itu ya? Ternyata rekan jati menjadi sesuatu yang sangat berharga saat ini terkadang bukan dari hal yang mewah, bukan dari rumah yang megah, bukan dari intan, bukan dari permata, tetapi dari sesuatu hal yang sederhana. Dan menariknya rekan jati, menurut penelitian dari Harvard yang dikutip dari Detik Edu, yang merupakan salah satu penelitian terpanjang. Jadi penelitian ini penelitian terpanjang tentang kebahagiaan manusia. Hubungan yang hangat dengan keluarga dan orang terdekat ternyata menjadi salah satu faktor terbesar nih rekan jati yang membuat hidup seseorang lebih bahagia dan lebih sehat. Jadi rekan jati, coba bayangkan, renungkan ke dalam diri kita hari ini. Apakah kita sudah menjadi orang yang bahagia? Apakah kita sudah punya hubungan yang dekat dengan keluarga? Atau kita punya hubungan dekat dengan teman kita yang paling kita sayangi? Jadi gak heran rekan jati kalau sekarang banyak orang yang merasa bahwa waktu bersama keluarganya jauh lebih mewah dibandingkan banyak hal lainnya yang ada di dunia.

Balik lagi Rekan Jati di Zona Rehat siang hari ini, hari Kamis, edisi 25 Juni 2026, dan masih bersama kali ya tentunya. Lagi ngapain nih Rekan Jati? Apakah Rekan Jati sedang makan hari ini? Anda sedang makan apa hari ini? Semoga makanannya bisa dinikmati dengan nyaman ya Rekan Jati. Dan semoga Rekan Jati makan siang hari ini terasa lebih nikmat dari yang kemarin. Karena apa? Karena ditemani oleh Kalia hari ini ya. Rekan Jati pernah enggak duduk untuk makan dan benar-benar fokus menikmati makanan itu? Bukan sambil bekerja atau bukan sambil membalas pesan WhatsApp, bukan sambil memikirkan pekerjaan berikutnya, tapi benar-benar menikmati makanan itu dari setiap suapannya, dari setiap rasanya, dan menikmati momen kebersamaan ketika duduk di meja makan. Jika Rekan Jati punya cerita, boleh berbagi bersama kami di 08 11 68 2 10 36 atau ke 06 51 4 10 36. Ditunggu atensinya ya Rekan Jati. Nah, ada pesan WhatsApp masuk nih dari Winarso Pemalang Jateng. Assalamualaikum, selamat siang juga ya Abang Winarso. Waalaikumsalam, ya hampir lupa ya menjawab salam ya. Menikmati secangkir kopi di siang hari, waduh mantap banget nih ngopi di siang hari biar tetap melek ya sampai nanti sore. Sambil dengerin lagu-lagu dari Jati FM, terima kasih sudah konsen Bang Winarso. Mau request lagu Sherina Munaf Simfoni Hitam. Oke, siap Bang Winarso, nanti kita putarkan ya. Nah, itu ada Bang Winarso dari Pemalang Jateng, Rekan Jati. Kalau Rekan Jati juga pengen dengerin lagu kesayangan Anda untuk diudarakan ya. Diudarakan nggak tuh? Barangkali ingin diputarkan, bisa langsung WhatsApp kita ya di 08 11 68 2 10 36 atau ke 06 51 4 10 36. Jadi ditunggu atensinya Rekan Jati. Kalau mau telepon juga boleh, WhatsApp juga boleh ya. Nah Rekan Jati, ternyata hal sederhana seperti fokus makan ya, kayak kita cerita tadi, kita fokus makan, gak balas WhatsApp, gak sambil kerja, gak sambil mikirin nanti uang bulanannya cukup gak ya. Ternyata semakin jarang kita lakukan. Ayo ngaku, siapa di sini yang kayak kalau lagi makan tuh sambil scroll, atau lagi makan itu sambil balas pesan WhatsApp, atau sambil makan itu sambil bekerja dan sambil ngomong anak nih barangkali nih. Ayo ngaku ya. Ayo bagi cerita Anda Rekan Jati. Nah Rekan Jati, padahal makanan yang tenang ya, makan bukan makanan ya, makan yang tenang adalah salah satu bentuk menghargai diri kita sendiri nih. Barangkali di antara kita nih, kita kurang menghargai diri sendiri karena kita gak makan dengan tenang nih. Karena tubuh kita juga butuh ya yang namanya makanan. Dan kita, tubuh kita juga butuh jeda. Jangan semua dipaksakan di satu hari, di satu waktu, di satu tempat. Yang kita lagi makan, tapi kita juga ngerjain hal lainnya, dan kita gak maksimal mengerjakan sesuatu itu. Dan juga kita gak maksimal ketika kita ngunyah makanan. Dan betapa pentingnya Rekan Jati kita ngunyah makanan itu dengan tenang ya. Iya gak sih? Karena memang pentingnya kita untuk ngunyah makanan dengan baik. Dan mungkin itulah sebabnya Rekan Jati secangkir kopi hangat di siang hari atau makan siang tanpa tergesa-gesa sekarang terasa lebih mewah dibandingkan dulu. Kalau dulu ya udah makan aja, ngopi aja. Tapi sekarang kayaknya terasa lebih mewah deh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: 103,6 Jati FM.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih bersama kali hari ini di Zona Rare Siang edisi Kamis 25 Juni 2026. Dan kita masih bahas tentang hal sederhana yang sekarang terasa mewah ya rekan Jati. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, ada satu WhatsApp masuk nih dari William Henryson Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Jauh ya Jakarta Timur nih. Kak, aku mau request Raisa Andriana featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu, dan Lila Mantan Kekasih. Mungkin mantan kekasihku kali ya. Nah, nanti ya Bang William akan kita udarakan ya. Kita udarakan, nanti kita akan kita putarkan. Tapi sebelum kita putarkan nih, aku mau membuat kita kembali ke masa lalu. Rekan Jati, kalau dulu orang-orang itu berlomba mencari keramaian, ada nggak di sini rekan Jati yang merasa mencari keramaian? Kalau Anda merasa mencari keramaian, atau dari dulu emang lebih suka ketenangan? Karena sekarang itu rata-rata orang itu bukan lagi mencari keramaian, tapi mencari ketenangan. Mencari tempat yang tidak terlalu bising, mencari waktu tanpa notifikasi. Karena notifikasi itu bikin hari-harinya itu tambah kayak ribut bising ya. Atau mencari kesempatan untuk beristirahat dari hiruk-pikuk keseharian. Ada nggak di sini yang merasa bahwa kayaknya udah terlalu lama saya tidak beristirahat hari ini? Anda merasa belum istirahat karena Anda sepertinya bekerja setiap saat gitu. Barangkali ya di antara kita ada. Karena ternyata rekan Jati, semakin banyak informasi yang kita terima setiap hari, semakin berharga pula momen ketika kita bisa tenang. Tenang dalam artian bahwa kita tidak ada yang harus terlalu dipikirkan. Tapi kalau gak punya pikiran juga agak aneh ya, karena manusia itu pasti punya pikiran gak sih? Semakin banyak informasi yang kita terima setiap hari rekan Jati, semakin berharga pula momen ketika kita bisa tenang. Ketika kita bisa mengenal diri kita sendiri lebih dalam, ketika kita bisa mengerti diri kita sendiri tanpa perlu dijelaskan oleh orang. Makanya gak heran kan Jati, kalau sekarang banyak orang rela pergi jauh, jalan, wisata, hanya untuk mendapatkan suasana yang damai. Siapa yang akhir pekan ini mau liburan? Karena kan ini mau akhir pekan enggak ya? Iya kan? Jadi siapa yang mau liburan dan menenangkan hati nih? Yang mau liburan boleh angkat tangannya. Tapi kalau angkat tangan enggak kelihatan ya. Boleh langsung ya berbagi cerita hal sederhana yang sekarang terasanya mewah banget dalam hidup. Boleh berbagi ceritanya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Ditunggu atensinya rekan Jati. Rekan Jati, ketenangan itu milik kita semua asal kita mau menghargainya. Kadang yang kita cari bukanlah sesuatu hal yang harganya mahal, bukan sesuatu hal yang harganya itu harus fantastis. Tapi kadang yang kita cari bukanlah kemewahan, tapi yang kita cari adalah ketenangan.

0: 103.6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: 103.6 Jati FM.

0: Gila, mantan kekasihku sukses membawa kita mengingat mantan. Siapa yang setelah mendengar lagu ini tiba-tiba keingat mantan? Nah, barangkali ya di antara kita masih mengingat mantan ataupun momen bersama mantan atau siapa ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang hal sederhana yang sekarang terasa mewah, kita angkat dulu penelpon pertama kita ya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Kak Zu hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya Kak Zu hari ini baik.
0: Cuaca di Sabang gimana Kak Zu? Cerah?
1: Oh, pagi. Neneknya cerah nih.
0: Ah, cerah. Cerah hari ini. Oh, cukup cerah ya Kak Zu hari ini ya. Kak Zu. Kak Zu. Kali mau tanya nih sama Kak Zu.
1: Kalian nah, emang kapan gak pernah nanya sama Kak Zu lagi nanya?
0: Kalian suka bertanya sama Kak Zu karena Kak Zu pasti punya sesuatu yang dulunya dianggap biasa aja, sederhana, tapi sekarang dianggapnya tuh mewah Kak Zu.
1: Waduh.
0: Apa itu?
1: Waduh.
0: Apa itu?
1: Apa ya? Sulit tuh pertanyaan bagi Kak Zu.
0: Semisal nih.
1: Belum dapat nih, lupa nih.
0: Yang benar Kak Zu, semisal Kak Zu barangkali menganggap tidur siang itu dulu mewah, sekarang udah jarang.
1: Ya, itu baru dapat nih, makasih ya jawabannya.
0: Ah, kok, kan Kak Zu kan punya pendapat yang lain Kak Zu.
1: Iya benar, soalnya kalau dibilang tidur siang, kalau dulu Kak Zu tuh paling waktu patah juga waktu kecil ya.
0: Mm-hmm.
1: Supaya kali Kak Zu tidur.
0: Kenapa tuh Kak Zu?
1: Iyalah, kalau jam segini apalagi nih. Kak Zu kebetulan kan masa kecil Kak Zu itu kan ya drama PHB.
0: Mm-hmm.
1: Kayaknya cuma Kak Zu aja yang kayak yang disuruh tidur siang sama orang tua yang lain ya.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau nggak tahu. Jadi kawan-kawan Kak Zu kayaknya sengaja kayaknya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau udah siang tuh mereka pasti mainnya di sekitar dekat-dekat rumah Kak Zu deh.
0: Jadi Kak Zu nggak bisa tidur?
1: Iya, hati Kak Zu walaupun kadang-kadang ada dalam ancaman orang tua ya tidurnya apalagi. Ancaman almarhum bapak kan. Itu yang mengerikan. Tapi kalau mama aman.
0: Oh mama kata aman.
1: Mama, kan? Aman. Mama aman. Pura-pura aja tidur. Itu kan mama Kak Zu kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau bapak Kak Zu enggak. Kalau enggak tidur. Nah, siap-siap aja lah. Kena libas katanya. Tapi belum pernah. Kecuali pernah Kak Zu kena libas tuh ada kesalahan yang fatal. Yang dilakukan waktu masa kecil ya. Mm-mm. Tapi kalau enggak tidur siang belum pernah Kak Zu kena libas. Ancaman aja ya anak-anak ya diancam ya takut lah.
0: Kalau anak-anak takut lu ya. Kalau sekarang nggak ya, takut lagi Kak Zu.
1: Iya bapak Kak Zu ada lagi. Malahan bapak Kak Zu orang tuh kasut kalau Kak Zu pulang dia sedih dulu ya dulu waktu masih ya. Tapi ya kali ya bilang dulu itu paling yang aduh. Momen-momen yang sangat-sangat memberatkan bagi Kak Zu. Kalau di yang main ya terus terang main dong.
0: Benar. Kalau anak-anak tuh memang otaknya main ya Kak Zu ya.
1: Ya iyalah.
0: Kalau sekarang gimana Kak Zu? Kak Zu sempat

0: tidur siang sekarang?
1: Ini udah bangun.
0: Oh, udah bangun. Berarti sengaja konsen di jam segini setelah bangun siang ya gitu.
1: Enggak, kebetulan aja. Tadi Kak Zul tidur siangnya sebelum jam 12.
0: Gitu.
1: Ya, Kak Zul sering tidurnya, soalnya gak ada kegiatan. Jadi sambil gole-gole-gole-gole, ketiduran.
0: Berarti senang juga Kak Zul bisa tidur siang.
1: Oh, pastinya. Tapi gak nyaman tidur siang hari ini. Terlalu gerah hari ini.
0: Oh, terlalu gerah.
1: Iya, tetap panas juga Kak Zul ya.
0: Gitu. Jadi hari ini Kak Zul kira-kira mau dengerin lagu apa biar gak gerah lagi?
1: Ah, itu yang lebih Kak Zul senang lagi dari tadi aku nanya. Besok-besok kalau masuk Kak Zul jangan ada tema ya, sama kali kayak gigi dong.
0: Apa nih Kak Zul yang mau Kak Zul denger biar gak gerah kan?
1: Oh iya, ini kalian sendiri gitu kan?
0: Ah, sendiri nih, mau Kak Zul temanin?
1: Kak Zul di rumah aja. Gigi, titip salam Kak Zul ya sama untuk Gigi ya.
0: Ya semoga ya, semoga bisa jumpa Gigi. Udah lama gak jumpa sama Gigi Kak Zul.
1: Dwi.
0: Oh, sama Dwi. Kak Dwi tadi pagi sampai siang. Sampai siang sebelum kali siaran sih.
1: Oh, tapi Kak Zul kalau pagi jarang Kak Zul dengar di Jati. Di apa di Jati? Kecuali kalau jam 10 itu ada talk show, ada giveaway-nya. Itu dari jam 9 Kak Zul datang by di Jati.
0: Oke, Kak Zul hari ini mau dengerin lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Ayo.
1: Apa ya yang kira-kira menyejukkan hati di siang hari ini?
0: Apa itu?
1: Lagu apa ya tadi ya? Coba rekom dong satu atau dua, jadi ada satu pilihan bagi Kak Zul.
0: Kak Zul mau dengar Juicy Lucy nggak? Atau mau lagu dengar Visa Besari?
1: Apa judulnya tuh?
0: Atau 420? Ada pelukku untuk pelikmu.
1: Jangan. Itu anak muda kali, bukan nggak sesuai dengan wajah Kak Zul kok Kak Zul.
0: Kerispati Kak Zul.
1: Itu baru sesuai wajah kayak tuh kalau Krispati kamu tawarin.
0: Kalau Krispati, kalau nggak Krispati, satu lagi Samson kenangan terima.
1: Jangan jangan pilihan lain lagi. Ada foto di Krispati tapi judulnya apa?
0: Mengenangmu.
1: Mengenangmu enggak kemarin.
0: Apalagi?
1: Lagi apa lagi ya? Krispati yang kira-kira.
0: Coba ya, Krispati apalagi ya, ada Akhir Penantian, tapi kalian enggak tahu nih album baru atau album lama. Ada aku ada di sini, aku harus jujur. Aku harus jujur aja gimana?
1: Ayo ya, harus jujur dong.
0: Mau?
1: Aku harus jujur aja.
0: Oke.
1: Mau.
0: Oke, Kak Zul, terima kasih.
1: Talia, tapi dari versinya sistemnya.
0: Iya, versinya yang lama kan? Krispati lama, yang lama.
1: Lama, jangan lama ya.
0: Iya, yang tahun 2010. Oke, Kak Zul. Terima kasih, Kak Zul.
1: Sama-sama, Talia. Sukses selalu buat Talia. Kak Zul permisi. Assalamualaikum, Talia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ya ada penelpon kita yaitu Kak Zul dari Sabang yang request lagu Aku Harus Jujur. Dan memang dulunya kalau dari cerita Kak Zul sih sama seperti kita ya. Sama seperti kita juga. Rekan-rekan orang-orang yang kalau disuruh tidur siang itu dulu kayak merasa sesuatu hal yang sangat-sangat berat. Tapi ternyata sekarang itu adalah hal yang dirindukan. Jadi barangkali di antara kita juga sama. Dan kita dengerin dulu ya lagu dari Krispati, Aku Harus Jujur. Jangan kemana-mana rekan Jati dan tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

The Heart of Banda Aceh, rekan Jati, kembali lagi ya di Senarai Siang edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Rekan Jati, mungkin kalau dipikir-pikir, kalau kita lihat lingkungan kita, kita lihat kehidupan kita, dan kita berkaca pada diri kita, barangkali yang berubah bukanlah dunia di sekitar kita, tetapi cara kita memandang hidup. Dulu kita mengejar sesuatu yang besar, yang mewah, yang megah. Sekarang kita mensyukuri yang sederhana, yang kita miliki, yang menjadi hal yang membahagiakan untuk kita. Dulu kita mungkin lebih banyak ingin sesuatu, tapi sekarang kita ingin hidup lebih tenang. Dan barangkali ini bukan tanda kita kehilangan semangat untuk hidup dan semangat untuk mendapatkan segala sesuatu ya rekan Jati, tetapi tanda bahwa kita semakin memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Bahwa kebahagiaan itu tidak selalu datang dari sesuatu yang mahal, dari yang megah, tapi seringkali hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, seperti kebersamaan kita hari ini. Namun tanpa terasa ya rekan Jati, gak kerasa di zona rehat siang hari ini sudah sampai di penghujung. Dan dari obrolan kita siang ini, kita belajar bahwa kemewahan tidak selalu soal harga, tidak selalu soal angka. Kadang kemewahan adalah waktu yang cukup. Cukup tidur, cukup bersama, cukup dalam hal berbicara, cukup untuk berbagi waktu dan berbagi rasa. Dan kadang kemewahan itu memang dengan kayak kita katakan ya, tidur yang nyenyak, tubuh yang sehat, dan kesempatan untuk bersama orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih untuk rekan Jati yang sudah nemenin kalian nih dari tadi jam 12 sampai sekarang mau menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Yang udah konsen baik melalui radio, audio mobil, WhatsApp, dan juga telepon, atau bahkan sedang streaming nih di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57, Mimbo Banda Aceh, saya Kalia izin off dari ruang dengar Anda dari 103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh. Tetap jaga kesehatan, semangat, dan selalu bahagia rekan Jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sertun he, koma 6 Jati FM, Daruf Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana, Lembe 57, Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, alhamdulillah, merempak kelayangan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi uronyo. Uro Hameh, 25 Juni 2026. Puha baronyo. Alhamdulillah, semoga Ban Mandum dalam keadaan sehat ya. Yang tengah dalam masa penyembuhan. Oke, semangat bu. Lagi biasa, lagi kaim sapopoh limang. Lentuan pengen rekan nyati di pat manteng mungkin rona tinggai. Lun pengen dengan lagu-lagu Aceh. Lagi biasa sambil tak dengan lagu. Nah, pembahasan uronyo sipluh Muharram ya. Iya. Nanti tabut topik tentang berkaitan dengan sipluh Muharram ya. Membuka zona Poh Cakra. Coba ada dengar sebuah lagu buh dari Sonyo. Coba ada dengar tetap konsen di Tino di Serto Hekoma 6 Jati FM.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Ya sertul he komandam Jati FM Daruf Banda Aceh Riwang teman di zona Poh Cakra Urohameh 25 Juni 2026 ya. Terima kasih yang mantan konsen di sino di Jati FM ya Bu Nona Kalia ya di zona rehat siang. Oke nya informasi wate kali 15 menit lewat dari Poh 2. Karena orangnya siploh Muharram rekan Jati. Oke lo nuk sapa dile kemandum yang tengah konsennya. Semoga orangnya tetap dalam kesehatan ya, jaga kesehatan. Anak keberkahan dan kebahagiaan bersama urung-urung tercinta. Katamang siploh Muharram atau yang jite dengan Uru Asyura. Masyarakat Aceh nasaboh tradisi yang cukup akrab dan penuh makna yaitu kanduri Asan Usin atau kanduri Siploh Muharram ya. Di sebagian kampung ya masyarakat gemesapat berkumpul ya masak bersama gubah makanan terbaik ya lehnyan genikmati gepajuh bersama-sama. Hana beda antara kaya dan gasin ya. Hana beda cit tua dan muda, mandum geduk dalam saboh kebersamaan. Menarik jih yang kaim tarindukan dari saboh kanduri ken hanya makanan jih. Ken semata-mata kuah bubur atau hidangan yang dihidang. Yang paling berkesan rekannya itu justru suasana kebersamaan ya. Di sini natawa yang antar masyarakat ya. Nah silaturahmi yang kembali terjalin. Nah kerinduan yang terobati karena mesapat berkumpul dengan tetangga, keluarga. Tapi nasabah pertanyaan rekan tadi paken kebersamaannya kaim hanya terasa bak momen-momen tertentu. Paken getanya cukup mudah berkumpul saat ada saat na perayaan kenduri atau hari-hari besar, tapi susah sang menye taluangkan wate untuk sekedar menyapa tetangga ya, tak kunjungi kerabat atau taduk bersama keluarga di uro-uro biasa. Padahal nilai yang ingin diwariskan dari tradisi kenduri kan hanya tentang acara tiuro. Lebih darinya tradisinya geperno tanya yang bahwa manusia memang geciptakan untuk hidup bersama, saling peduli, saling membantu dan menjaga hubungan getip wate. Jadi di kesempatan kali ini tanya atap gabgah sabu hal tentang kanduri Siploh Muharram akan ketika kebersamaan kons hak peken kan seharusnya hanya mbak Allah tertentu manteng ya. Semoga pembicaraannya jid ke pengen getanya yang bahwa silaturahmi dan kepedulian kon hanya nambah tanggal khusus di kalender ya. Jadi tetap bersama Jati karena manteng le cerita dan hikmah yang tanya bagikan. Ya selamat menikmati kebersamaan di pat manteng yang tengah dengan Jati cedoronya. Yang kena gabung silakan 0651 atau telepon GSM 0811-682-166 ya. Inti jih pertanyaan rekan nyatip bakiban supaya semangat bersatunya natipuro ya. Tabu telepon yang kagak gabung na eh habit. Assalamualaikum ya Bid.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat ya Bid. Ya Bid ke
2: mana? Balik pagi kan dia curah ya.
1: Alhamdulillah. Kiban temannya mampu dong bapluk kenan terteput.
2: Tempat itu kena lembung.
1: Yang betul ya bi, ini lonjak dia tepuk no. Kak habis itu ke Banjara.
2: Mana ni abi? Alam dia kan dah kaya. Menyanak dalam lembung baik omak kau gigit balik.
1: Oh benar. Nanti anak ke Mak Bid ke mana?
2: Mak Bid panik ni baju kau nyamak melatai.
1: Oh Mak Menasa. Oh ya ya.
2: Sebabnya hebat Mak tak kenal atap ni. Kau yang kenal jauh-jauh.
1: Oh, kena jawab-jawab okay. Mak Bid. Beda cik Mak Bid tempoh je Mak Bid nah. Oh, sang kedua pi kakak sang ah.
2: Yo, ah,
1: ini najara-jara menang jalan ada terlalu lama. Oh, Mak Bid, jempol ke Mak Bid no. Kiban.
2: Iya, tu nggak tinggal dari dalam nggak lagi. No, udah ngau wakar, udah.
1: Oh, tak nak, nak dengar mendokan dek dia.
2: Nah, mak,
1: tengah dari dalam dek dia. Awak yang gak gawat. Nah, lekak gue leh mentang di miup. Talim bo dek lia dari Yabid. Yabid. Pakai Yabid. Pakai banyak semangat bersatu kon cuma na harus nanti gimana cara bagaimana supaya agar semangat bersatu tetap natip uros lagi uronyo.
2: Ini dia punya sisa-sisa dari langkah sama bina lagi sana. Nah, masa lagi kita juga tak kira. Nah, orang hal wak je. Apa orang nak orang komplek satu. Jadi, tak orang nyawa lah. Orang nyawa tu yang dia kerja dengan lisa pada lebih lelah. Lebih semalam lom baru nak puasa curah lah. Lebih dari dia rahmat Allah.
1: Semoga ya. Get ya Bid. Okey, tak pernah ya Bid.
2: Kadang-kadang kalah dengan bukan duit dia tu.
1: Lagu ya Bid.
2: Lagu.
1: Oh, terus saya Bid lagu.
2: Lagu. Oh, lagu ah, lagunya ya, lagu Gepir, Gepir dia.
1: Pati lagi ya Bina.
2: Abah bengih, abah bengih kaya nara yang
1: ada. Ajak unagan ya Bina.
2: Hai mak, kau unagannya ba ujung pada sah punya lim, ulah ujung uang pada sah lagi wah gitu, lagi wah gitu ya kan.
1: Oh ya ya.
2: Nama saya. Melim ujung pada sah ami.
1: Dan ke ya. Git ya Bid.
2: Kalim kaya mana ya ada apa. Kakali saya na man muka. Jadi dia lembu bawa tu apa? Jadi dia manisnya.
1: Ya.
2: Ini yang ke nak pelak merah tahu sendiri. Pak, tinggi, cik, mas. Baik, bantu-bantu yang gak ramah, yang gak ramah, ya,
1: Bid. Terima kasih, ya, Bid.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bin di Lam Ujung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nek Din.
3: Ya.
1: Gimana urangnya Nek Din?
3: Urangnya tuum.
1: Tuum. Sama, sama Nek Din. Di luar tak tuum cik Nek Din. Iya. Nek Din. Gimana cara semangat kebersamaan baik cuma na bak momon-momon lagi orang yang mandang bernatif uruh ke penjara
3: ya aku lagi dua aja udah gambar dua lagi orangnya ibu-ibunya dengan awal bumuran sedar ada kok ini yang gue nya dari kerja kabok ke ketua
1: iya
3: jadi ya dia lagi kita ya kemudian kajian atau macam mana cara aku bersama anak lagi ni.
1: Iya.
3: Sementara kadang-kadang sebagai ada puasa, kan?
1: Iya.
3: Ada puasa, ada penyesatannya dalam berkaitan ketuaan, singgah, di sini, kadang kira puasa aja.
1: Iya.
3: Ya kemudian saya.
1: Get, Nek Din. Ya. Jadi kiban alam kampung na wat bubur ronyo.
3: Nah, tapi di Rehana itu ada.
1: Oh, mana nah? Yang di Menasa apa di na kelompok-kelompok atau? Nah,
3: kelompok-kelompok roh, betul-betul.
1: Oh, na kelompok roh masing-masing, ah?
3: Kelompok-kelompok, na limang, kelompok-kelompok, na tujuh-tujuh.
1: Berarti na yang kemasa atau yang tengah wad-wad?
3: Ya, nah, mana itu pula.
1: Ada apa, ah? Nah,
3: nanti.
1: Iya, get. Okay, Nek Din, nak request, Nek Din.
3: Nabi lagu
1: apa? Ayah, apa lagu Nek Din?
3: Lagu Sipluh yang lain entah.
1: Sipluh yang lain. Ya. Okey Nek Din, Sipluh yang lain.
3: Oh, sebelumnya benar-benar ada kerjaan apa?
1: Ya.
3: Jiwa bukannya umum, bumbudah ada lebih diselamatkan iman dan betul banyak.
1: Amin. Doa sama untuk Nek Din.
3: Oleh bajar Allah, kekurusu jati mandumnya tanpa kecuali mandum lebih tadi. Mana maji hana no sebut.
1: Iya.
3: Oleh sebutnya so ayah bi di dalam ujung.
1: Iya, bi dalam ujung.
3: Lain ayah bi, kan? Itu dalam teman-temu ayah bi. Kebaru-baru dan dari 24, 20, di nasib ini kecamatan Jaya Baru.
1: Nah dengar ya, Bid.
3: Oleh banyak lem ke Abang Rusli yang nadi Surin, yang juga yang nadi Penayung, Bang Farisel, namanya Oma, Pak Fat, Omi, Ngetungku, Putih Taya, Hawa Ulfa, Rus Tayana, Olehnya Amar Rifai, Amir Mahmudnya Nadi Waila, dan mandu-mandu Mayu.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Nek Din dan Cibuno ayah bi di dalam ujung. Oke, okay, yang kena gabung mantang lon buka telepon 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Oke, okay, rekan cantik kanduri nakuh tentang pertemuan ya, kan hanya sekedar hidangan. Saat nah kanduri sipluh Muharram ya. Jadi leurung siapkan makanan terbaik untuk dibagikan. Tapi yang paling berharga sebetulnya kan pu yang na di atas meja, melainkan so yang duk ya di sekeliling. Jadi dari sini mengingatkan katanya bahwa kebersamaan nak ke yang sabah kebutuhan manusia yang hanjut hana jita gantong ngan pemandang ya.

0: Okey, cuba tebut lom yang ke bergabung nah.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mana ya?
0: Okey, kak dengar.
1: Ya.
0: Buno nak.
1: Kan jangan aku dengar ya.
0: Buno nak kendala teknis, Buno. Ana terhubung dengan Bluetooth.
1: Oh gitu.
0: Ya, karena kami yang GSM harus pakai Bluetooth.
1: Bluetooth. Ini yang mana untuk buah ya, di likut ide.
0: Oh, likut ide, nyai ke?
1: Jadi, jadi ke.
0: Nyai ke, oh iya, iya.
1: Jadi ke, ya awak, di likut ide ya, nak tetap
0: tu. Ya, mungkin nak, mungkin nak aroma-aroma hana.
1: Aroma-aroma hana ya. Hana tu kena, ya di awal lagi.
0: Hana ipu angin kena, nah?
1: Hana ipu angin kena, angin dari ayah kena.
0: Oh, kena. Ya.
1: Mangin dari ya ni kena terus kena ya.
0: Tak nak.
1: Yang mencalang lah belakang raya. Mungkinnya kan kita pun kan. Saya tak pernah sasa belakang raya ya. Ya kena terus kena
0: terus. Oh ya. Berarti harus.
1: Harus
0: nak angin timur berarti ya.
1: Oh, harus angin timur ya.
0: Angin timur.
1: Kau buka pintu dikot. Aduh ini kan. Gak tumpah tumpah bebe ya naju.
0: Ya.
1: Jadi itu
0: tema orang ya. Tema terkait dengan Sipluh Kandri Sipluh Muharram. Pakiban cara semangat kebersamaannya baik cuma na bak urut tertentu manteng.
1: Yang kebersamaan la kampung ya.
0: Iya. Kebersamaan lam kampung.
1: Atau lam keluarga.
0: Lam kampung.
1: Kampung ah. Penyelang gampang ya, watena urung-urung tibah ya.
0: Tibah.
1: Kerja-kerjanya tajak sama-sama nanti tulung-tulung ya. Jadi pun di dalam tulung-tulungnya tanya kan karena interaksi kan.
0: Ya.
1: Sahabat, nanti aduk sama-sama.

0: Yang azam tu jatuh gantor ya Mak Andy. Kebersamaan tetap nak sampai ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Di itu kan rutinitas jampung lah kat sini. Di mana yang harus sapreh dan nam pesta dan nam musibah baru berkumpul. Tapi dengan nak olahraga pertama eh. Jadi si Sabo. Nen kan? Sabo kebersamaan ya yang anak-anak pusun. Tak akan terbuang gitu. Anak gada kebersamaan itu. Itu ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan saya nanti acara-acara putu itu saling mendukung ya. Itu mensupport mesti jampungnya tu bit ya tanding kampung luar tu poli putu tu bonda ya kan.
1: Ya.
0: Ya saling support tu bit ramai-ramai support untuk ke jampung ro dan yo tempat ke ti wa kampung ro boleh. Ya. Baik pasal support tak kampung ro ada pakai kampung ro kan. Ya jadi adalah bersama kebersamaan dan tidaknya mencang manusia kan harus saling menjaga, saling menghargai kan,
1: saling menghormati, saling mendengar ya sapa,
0: saling mendengar, saling memberi pendapat, saling pokoknya saling lah, nah saling.
1: Ya, memangnya Sabah pekun jut ke sebuah bagian dari Sabah komunitas ya.
0: Ya, jangan saling adu jotos saya. Jangan saling itu ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Saling adu jotos itu jangan, Ayan. Ya. Kalau kayaknya nanya, Kak. Anak mangat deh, gampung yuk. Pada lewat gampung lawan. Kak, anak mangat. Eh, kupa batal lah, dong.
1: Kan, ya, rajak deh, buat jalan gampungnya.
0: Kan, rajak deh, Ratnan. Kayak yang terjadi, bro, ya, kayaknya. Kan, gara-gara, Pak. Tanding bola, tanding poli, gitu kan.
1: Kak, kalau gampung, ah?
0: Tak, aduh. Enggak garu antar kampung. Nanti hancur sih.
1: Ya. Itu deh ya. Oke, Kak Yana, request lagu.
0: Rihun ya, Nak ya.
1: Rihun dari
0: Oh, yang ceweknya ya. Satu. Ayu.
1: Oh, Ayu Amanda. Oke, nak kena salam. Nah, sang.
0: Tadi dah pakai sang ya. Curigakan.
1: Nah.
0: Nah. Karena menyenangnya kapasitas. Nah, sang. Kan ada jelas ya.
1: Ragu-ragu.
0: Ragu diragukan. Salam pun kaya, semoga sehat keluarga.
1: Amin.
0: Selingan ke Ibu No, ke Nek Din, ke Bang Basri, ke Bang Rusli, ke Radit, ke Salah ya. Ke Kak Inong, ke Kak Eli, ke Utu Saya, ke Fitri, ke mana-mana berjalan. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kayaknya di Lambaru, nenek di Lam Temen, ayah bit Lam Ujung, rekannya ti paken tanya sabi merintukan momen berkumpul. Menarik ji, leuh acara selesai ya, leuh acara ka selesai, jadi leuh urang yang pegah meno. Senang dah hati uronyo merempok ngon-ngon ya. Jadi nyo menunjukkan bahwa manusia nyo secara alami butuh hubungan sosial ya. Oma dicat keung, sihat be Oma be. Kayaknya karena lihat penelpon Oma. Tadi ngelepon lagu phone dari Adunagan Bategio untuk Ayah Bit.

0: Ya, sertul he koma nam jati FM taruh Banda Aceh. Kali ta dengar lebo lagu ya. Oke, nyo di banglam di zona poh sakra. Terima kasih yang mantang konsen lo nek sawu yang dengan konsen Nameri Montasik Nayani di Kaju. Coba tebut telepon yang ke bergabung na Muksal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Muksal.
1: Anak gak
0: jaringan Muksal.
1: Betul-betul
0: Muksal lah. Nya Muksal di Padu.
1: Lejut.
0: Pinah kedih lam. Pinah jak kedih hai.
1: Kedih hai.
0: Atu cak jabal lagapur yadang kedih. Inan sanggot got jaringan, hai.
1: Ya, buka.
0: 9 Pajo rujak Jabal Gapur.
1: Ya, rujak.
0: Mbak Simpangnya kena rujakan.
1: Kena rujak buah.
0: Nah, lincah inan Mbak Simpang he. Simpang le Jabal Gapur ya.
1: Ya.
0: Sipang saja bar kapur na rujak inan. Nah, jadi sambil pajur rujak telepon. Nya kagak jaringan?
1: Ya.
0: Kagak alhamdulillah.
1: Ya.
0: Nun soe nan Muksal.
1: Jaringan yo.
0: Kan ngan so duduk inan di Glejrut. Halo Muksal. Hana gua di Menasa.
1: Hai, Menasa. Hana gua lupa lah, Leo.
0: Di Menasa, Hana? Di rumah-rumah mantang, ah?
1: Rumah mantang, dia. Hana dana, Leo.
0: Apakah Hana dana? Hana dana, gua buka halai bangsa Perijal?
1: Tak, dana.
0: Jadi, dana kampung Hana berdua, ne?
1: Hana.
0: Oh, Hana. Di rumah Muksal nang gua ibu.
1: Ya.
0: Di rumah Muksal nang gua ibu.
1: Enggak ada ya.
0: Enggak ada. Oh. Jadinya nya deng hawat di rumah-rumah ha.
1: Ha, deng hawat ada rumah.
0: Oh, menan. Tu ke Bang Munasah. Nang Bang Munasah Hana.
1: Ya.
0: Hana.
1: Ya,
0: Muksal.
1: Ya, Muksal.
0: Oh, good. Napa asal orangnya? Napa asal orangnya? Okay, Muksal. Jaringan anak good pelagu. Nak dengar, Pak Muksal.
1: Ya.
0: Pelagu orangnya nak dengar. Halo Muksal.
1: Ya.
0: Pelagu.
1: Ya, tema apa ya orang?
0: Oh, tema orangnya. Orangnya kan dari 10 Muharram.
1: Muharram lah.
0: Pagi bancara semangat kebersamaan uronyo be cuman ba uro lagi yo manteng.
1: Lain ah.
0: Bunda sid uro lain ke bancara.
1: Ya si na uro lain ya.
0: Uro lain na buat.
1: Na di.
0: Hmm. Kia Muksal.
1: Naji
0: ku buat ibu ah.
1: Ya.
0: Pula murup urup puasa apa.
1: Ibu agak yo mulia ni.
0: Bulan gad Muksal ah.
1: Ya, mesti mulia dengan yo gudi gad Allah.
0: Okey Muksal.
1: Ya. Lagu mangat ya.
0: Lagu yang mangat urangnya terserah Muksal pelagu.
1: Selamat ya R.
0: Selamat ya R. Puji dulu.
1: Belum ada.
0: Belum apa?
1: Belum
0: marah mana? Belum marah mana?
1: Ayo mudik asura.
0: Ana si yang nak belum puasa yang nak.
1: Ah belum puasa ada.
0: Manjut.
1: Yut.
0: Yakin.
1: Yakin.
0: Okeylah nak nak salim Muksal.
1: Ada saya perlu.
0: Amin.
1: Mama batawi. Kanur Pulau Aceh.
0: Kanur Pulau Aceh.
1: Pamui, ngai pun ada. Dari saya, ada Tanjung, Cepetro. Dari dia, mesti sama pun. Amarifai.
0: Amarifai.
1: Kamu tu apa kanjeng? Ye dek ye dalam sa.
0: Bu.
1: Pada pas. Pada pas ni pemberian.
0: Kiban Muksal.
1: Pada pas dek ye udah. Tunggu.
0: Pak Jafar tu.
1: Pada pas ada mana puput.
0: Pak Jafar.
1: Oh.
0: Anak tamang kena Pak Jafar.
1: Ana.
0: Ana.
1: Oh, iya. Ngantang ya.
0: Get Muksal.
1: Enak ya mandum tu.
0: Good. Terima kasih Muksal.
1: Good, ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Muksal di Dayah Baru, Kecamatan Delima Sigli ya. Yang kena gabung silakan bolo na coba bel Oma Cet Keung na Kak Nur Pulau Aceh. Oke, langsung gabung Oma. Assalamualaikum Oma.
2: Waalaikumsalam tuan.
0: Surah di Oma.
2: Tora di
0: Oma.
2: Ayah ada beli apa ya?
0: Iya Oma.
2: Iya ayam tua.
0: Dengan Pak Oma di rumah?
2: Rumah ayahnya.
0: Anak ibu Oma?
2: Baru ayam tua.
0: Oh baru.
2: Iya.
0: Uronyo Hanali ya.
2: Rencana mana ya kali belanja itu mana tak ada angin tu um kan?
0: Oh tu Jadi
2: iya, baru
0: pad gua di Menasah.
2: Bukan bapa pengajian ya.
0: Oh bapa pengajian bukan pengajian.
2: Yang sembahyang acara yang tuan.
0: Orang Hana.
2: Orangnya hanya kasih bukran lah yang tua.
0: Kasih bukran lah.
2: Bukan nama no ya. Bukan. Mungkin Mbak Siplo Muharram lah ya. Tanyomnya mampu ya. Dah semayang. Dah buat kanji. Dah duduk sedekah wan ayah. Tapi gak dalam ranyo ke pegah ya. Rasanya kepegah ya kan, tak puasa, tak duduk sedekah, tak gusuk oleh ni atin sidro. Masa pada ni sampai tak seluruhnya entah yang.
0: Oh,
2: sampai yeah. Minggu. Nyanyi, mampu ya ha?
0: Ya.
2: Yeah. Hanya mampu lah udah, tak perlu baju ya. Tiba yang nak mudah tanya.
0: Tak perlu baju.
2: Untuk, untuk anak yatim lah.
0: Iya.
2: Sedih lah dua orangnya got lah yang tua.
0: Hmm.
2: Ini ada jawab kamu kat sebuah.
0: Ya, ya, ya.
2: Ada ini pasal baru kan mampu lah orangnya ya. Karena ma, oma di dalam lambung ya.
0: Hmm. Oh, lambung ma.
2: Berat ya, nanti orangnya pempek sih.
0: Hmm.
2: Alhamdulillah mungkin izin nafas orangnya buat oma ya.
0: Ya. Yeah. Mama giban cara semangat kebersamaan baik cuma na mbak uro-uro tertentu mateng harus
2: ini nak ya kita ni kita makan awak kamu ino waktu meninggal si uro ni
0: nanya
2: hari pertama ya hanya saja orang ini ya musibahnya rumah dukanya naya.
0: Oh, jadi banluh semuanya baru je jauh aktivitas oma.
2: Malah ganggang baru jauh sawah kena ya nyampri yang dijak ni.
0: Oh benar ya ya ya.
2: Sidon ya, berarti tanya yang tajaknya hanya terhormat orangnya naya orang kampung diutamakan karena tanya bersatu ya.
0: Ya ya.
2: Pertama, bak musibah di anaya saya harus bersama. Yang kedua, sosok nak sakit. Untuk baju. Pakat jadi ayah. Dengan tabah sedekah bina mudah saya atau kuih pun yang nak ayah tabahnya.
0: Yeah.
2: Yang penting semua bersama waktunya nak ayah.
0: Yeah.
2: Nanti bak-bak lah ilham. Mantang ayah tu bersamaan di, di kampung kamunya.
0: Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk warga warga apa? Warga apa Raina?
2: Lambunok
0: Tano. Hori.
2: Kalau nak mudah no ya agak dolar.
0: Iya.
2: Ayah.
0: Hmm.
2: Bagi teman muda adalah tadi yang Tino tepuk tangan saya.
0: Warga Lembunok Tanoh pertahankan kebersamaan, be. Be nak karu-karu lam kampung, be. Warga Lembunok Tanoh, ya.
2: Ayam tuan.
0: Wan Oma.
2: Ayah, ayah.
0: Hmm.
2: Ini kan kabur satu. Awak tanya ni, mesti awak tanya. Awak Aceh, khususnya orang cairan Islam, kaya kan bersatu lah, mesti tanya ayah. Tuan anak bersatu yang tangga untuk kesekanan ya, jangan open ya.
0: Bersatu kita teguh oma ya.
2: Iya bu.
0: Bercerai kita runtuh.
2: Ya bu, ayah. Terima kasih ayam tua ya.
0: Get oma.
2: Dan lagi ayah udah ngapain persaudaraan ayah.
0: Persaudaraan ya. Harus kuat persaudaraan.
2: Tentang ayah. Jadi prima ya.
0: Apa judul oma?
2: Pokoknya si persaudaraan pun saya diterima dengan seorang.
0: So,
2: pokoknya persaudaraan surat merah ya.
0: Oh, undangan merah.
2: Cekatlah ya, kerana don pernah maafkan dengan pendengar, dengan masyarakat, dengan mandu-mandunya kan, dengan fan-fan, dengan penyanyi, dengan bersaudara lah ya.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, tapi salah macam Oma adalah awak ya.
0: Terima kasih Oma. Nak kena salam Siloroa kadang.
2: Salam. Untuk maksa gunanya anak tua Oma ya.
0: Oh, anak tua Oma ya.
2: Anak tua. Mentua saya.
0: Amin.
2: Kateri U, saudaranya. Besi dengan Kak Nur. Amri Palunya.
0: Amri, Pak Amri.
2: Dan Amri Palu ayah suka. Kerana lagu lagi kan tak ada ayah. Lagu Amri Palu. Kerana ayah jamun. Bang Sili, Kak Yana, Kak Anis, Kak Ino, Kak Acik. Oh, no, Banyak Wanda ayah. Amir Mahmud. Tuan. Rahmah. Kependengar mandu mayam tua. Saya peri makna ya, wah.
0: Saya peri makna.
2: Simpan ya, 103 ya.
0: 103, Roger ganti.
2: Bangsa muda. Kelapa muda. Itu bangsa muda sama ayah ya. Semoga terlibu sabe. Untuk penyibu semuanya, mandu-mandu bangsan ayah. Sama tugas sukses sabe, sehat sabe. Selamat iman dunia akhirat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma dicet keung. Nah rekan yati terkadang tanya kan menye di kampung berempok cuma mbak uro-uro laginya, mbak uro kanduri atau acara keluarga ya, menye di kota handap gali ya. Jadi padahal hubungan yang hangatnya dibangun dari perhatian kecil ya, perhatian ubud secara rutin lagi ya, tak sapa tetangga ya, tak kunjungi saudara atau sekedar datang yang puhaba nyonjut ke sebuah bentuk kebersamaan yang sederhana tapi penuh makna. Kira-kira nah mentangnya kena gabung ya 0655 10 6 atau telepon GSM 0811 6 8 2 10 6. Boleh ka lewat limang ya, boleh lewat limang. Cuaca di luar tu umurnya tapi buklam na bacut ujun ya di daerah daerah Lun tinggal di Bait

Tanya ngon sedara baik kadu-karu. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro hanjir terperik. Menyena salah adun, tapi maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siro-ro ureng terletak bak sifat, sikap dan sanggup gibiki hayanggit. Tetap konsen di serta lekoman 6 Jati FM.

0: Ya, lagu kesukaan Oma dicat ke Eung ya, dari Syekh Yaldi Prima, Undangan Mirah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Peti puaba.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Kiban gampung ronyo. Nah, rame-rame berkumpul musafat.
1: Kalau ini di kampung enggak tahu ya, di sini juga sih.
0: Oh, di sini Nana, karena komplek kan. Heeh.
1: Betul.
0: Iya, iya. Uti, gimana nih semangat kebersamaan di kampung ya? Bukan bukan cuma ada di hari-hari tertentu. Bagaimana supaya ada tiap hari?
1: Biar ada tiap hari, kita harus peduli satu sama lain. Kalau misalnya apa ya, ada makanan kita masak lebih, kita bagi.
0: Bagi tetangga ya.
1: Tetangga kayak gitu, atau ada orang sakit kita berkunjung ke situ. Apalagi orang meninggal ya.
0: Iya, iya.
1: Ya, itu harus. Cuman dengan salah juga ya, orang meninggal, kalau istilahnya kalau untuk segala macam itu udah ada yang ngurus, fardu kifayahnya udah cukup orangnya semuanya. Ya. Kalau kita misalnya ada pengajian belajar ngaji ataupun belajar kitab, kita boleh meninggalkan.
0: Boleh meninggalkan lokasi ya.
1: Karena kita kalau belajar itu wajib. Gitu. Sementara kok kita duduk di situ dan tidak ngapa-ngapain, hanya nyofalnya scroll HP itu nggak usah aja.
0: Iya, iya.
1: Gitu ya. Kalau memang fardu kifayah udah cukup, kita misalnya ada yang memang kita perlu banget, memang kita biasanya misalnya belajar, boleh kita tinggal kayak gitu. Gitu ya. Kalau misalnya kita bilang gini ya, itu pun baru belajar juga ini.
0: Yeah.
1: Hari apa bur asyura itu tidak mesti wajib sebenarnya sih. Boleh kita ganti dengan misalnya hari ini hari ke-10. Ini memang hari ini hari ke-10 ya. Kita boleh menyenangin keluarga kita ya. Membuat keluarga kita senang. Misalnya, kalau biasanya kita misalnya masak misalnya sayur kangkung atau cipol telur dan sebagainya, hari ini kita istimewakan masakannya ya. Kalau kita tidak masak bubur asyura ya, boleh. Dan kita boleh juga berbagi makanan kesukaan kita dengan tetangga ataupun anak yatim. Ataupun orang yang perlu kita bantu. Boleh ya, tidak mesti dengan bubur asyura.
0: Iya, iya.
1: Gitu ya, boleh juga pakai sedekah, kayak gitu. Apapun itu, termasuk anak ataupun cucu, biasanya misalnya kita kasih jajan 2.000, ya kita tambah hari ini. Biar dia lebih senang gitu ya. Gitu ya, lebih kurangnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Uti.
1: Sama-sama ayah.
0: Mau request, mau sapar kerkan.
1: Oke. Mau denger 1-2 rupanya enggak ya.
0: 1-5.
1: Udah ditunggu kok. Kok emang 1-2 besok Uti ke situ.
0: 1-5.
1: Disapa semua. 1-5. 15 ya. Ayah, request lagu Tia Monica ada ya?
0: Tia Monica. Ada Tia Monica.
1: Oke, okay, Tia Monica aja ya. Mau sapa-sapa. Nanti gak kesapa semua ya. Semuanya aja lah ya. Tapi gak apa juga sih. Buat semuanya aja yang masih konsen di 103.6 Jati FM. Yang lagi menjalankan ibadah puasa sunnah. Apa yang hari asyura semoga dicatat sebagai amal baik yang memberatkan timbangan di yaumil hisab nanti. Buat ayah selamat bertugas sampai tuntas, semoga lelah ayah, kerja keras ayah, juga niat baik ayah menemani kami semuanya juga dicatat sebagai amal baik ayah.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Udita di Lambaru. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya pulo.
0: Ngonso dipat.
2: Mama Ifa di Aceh Jaya.
0: Hai Matanginan.
2: menjawab pada kelewat. Mengat duit je turik lebih aja
0: mengaduk nana tiga kan dendang dong
2: dendang aja duduk di dendang ya belum.
0: Jadi ikrung curi lebih ya
2: lebih yang saya
0: lagi nana lagi lebih ikrung
2: ikrung bateli
0: bateli sama ikrung di nawa bateli sih nah
2: ya. Ya, lewat lagi ya, pulau kubetali mengalap lebih lagi.
0: Oh, mengalap ya? Ya, ya. Nagle i kerung curi.
2: Oh, curi besi.
0: Nangkut. Kot punan nangkut seka.
2: Nangkut panjang.
0: Kot pun kot ile.
2: Ile.
0: Nya dengan apa ya? Dengan di lampu.
2: Dengan lampu ya, nak siram. Seram biji jempli
0: ya. Oh, seram biji jempli ya. Masa nak jauh lampu roknya?
2: Itu apa yang
0: awak? Nampak kanur.
2: Kanur ya, Pak.
0: Oh, nampak kanur tak pengen.
2: Ya, dia mahu tak cik. Mayang dah gunung ya, pulau.
0: Oh, mayang gunung. Oh. Eh, nak mayang gunung. Nak gunung Telawah.
2: Gunung Gurute ya.
0: Oh, gunung Gurute. Wah, kenapa? Eh, dengan dengan sepeda motor dan apa dengan Honda?
2: Honda di Pepa.
0: Ya, ya, ya. Pernah ada, pernah punya cat gunung, pernah ada ide herat di, pernah ada?
2: Ya, saya punya gunung di laut, dari laut kita jelam.
0: Nak di laut?
2: Ya.
0: Oh, di laut.
2: Lagu wayang. Darah hitam mameh.
0: Dari so darah hitam mameh, apa kara era?
2: Ah, ya. Untuk jalan jalan, pedik pedik dari salam nyaman kap kali.
0: Hmm.
2: Rahmah di kota Tibre.
0: Ya.
2: Yana Lambaro, Cik Mat di Lambaro, Nabi Ule Kering. Cik Anggi, Cik Nurul, Kajut Darita, Nyinga Panjun, Pak dan tu saja. Mak Andi radio duk di bawah. Bang Midi Saputra Mentang Gerempang 2.
0: Iya.
2: Bunda Yani di Kota Biren. Fitri Sabina Simpang Ti. Bang tiga Tiga Jaya. Yang lain yang memandu maya pulau lun.
0: Okey, Bang Ahmad Rifai.
2: Untuk sendalium kedik fitri yang mantap kali.
0: Hai, kam lain nenggoronya?
2: Agak, hanya ada lain.
0: Atat na, Iron.
2: Atawai dia, Mas.
0: Oh, atawai.
2: Jadi kirim fitri yang ada.
0: Ama kak Nur anan krim lah, anan krim.
2: Oh, untuk ibu yang tercinta di rumah. Yang lain rumah mandum.
0: Good.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sabtari Us di Kulung Sabi ya, di Curi. Dalam kanduri Sipuluh Muharram, rekan nyeti, makanan kaib membagikan ke urung-urung hana memandang status ya. Jadi nilai berbaginya ke yang seharusnya sabena si panjang ton. Jadi kan harus tapreh kenduri untuk membantu atau membahagiakan urung lain ya. Lagi sobrah benua ya. Tak tanggung kuah bela ya. Tajuk ke tetangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Maya.
0: Cik Anu lagu.
1: Apa, Maya?
0: Alhamdulillah, Kak Nur. Sehat.
1: Alhamdulillah, sehat. Iya, ya.
0: Bisa
1: tema?
0: Tema, Cik Kak Nur. Urangnya puro, Kak Nur.
3: Awalnya sudah belum orang ya.
0: Pun ada kegiatan di kampung atau di tempat kan?
3: Dari tempat ni, dari curaya, nyayanan, nanti kan.
0: Kamasak.
3: Di rumah macam-macam ya.
0: Kamasak apa kalau?
3: Kaya masak ayah pun ada gue mula dengar nyayak juga ada muka apa.
0: Kak Nur anak tagun?
3: Itu anak ya.
0: Oh benar ya.
3: Nah ya ki waro ulun bodek tangga ya kan tanya mana tu pergi ya kan.
0: Namangan kan Nur, namangan.
3: Ah?
0: Namangan bubur.
3: Ana lupa juga ya, ada pasar
0: nyo. Ya ada tepuk nah. Kak Nur ki pancara semangat kebersamaan uronyo benar di puro. Ki pancara Kak Nur.
3: Benar di uro lah udah tempat kak yang mana yang nomor terlindung yang mana tempat kak bangsa rakyat tidak juga kelompok tidak juga umum kerong si macam ya.
0: Oh benar kan ora.
3: Iya ada tiga kelompok tu ada bahasa kak bahasa kita iya kan. Nah lah pasti pasti pasti dulu kamu dapat nang kamu mau apa bilang orang ya ayah kan.
0: Kelompok kelompok pengajian kan ora.
3: Ya, ada anak baca, enggak kerana rumah ya, itu rumah mana?
0: Iya.
3: Anak aku juga rumahnya, juga tinggal ya, anak dia naik depan, kemana ya?
0: Okey kan.
3: Okey. Mana ni yang balik lagu Neputa Zaba dari Ramlan Yaya, Mesin ke Poma.
0: Mesin ke Poma. Okey, kirim doa Kak Nur.
3: Salam-salam ke tuan ayah, semoga ayah sabir, kau umur, kau rezeki selama iman dengan akhirat keluarga. Alunya Kak Cik Jaka, Mak Zik, alunya Kak Jamca, alunya Kak Erna, Kak Kiana, Bang Ganteng, Kak Adi Sabang, ayah Mak E, alunya Ayah Gah Lampulo, alunya Mbak Wawan di Lampulia, alunya Nazar, alunya Rama, alunya ke Musa, alunya ke Baisa, alunya ke Bang Basri, ke Bang Amri, ke Nedin. Kita inong di Langri, alunya Umi Mutabapun, alunya Tengkuk, alunya ke Nana Taburi, Uti Taya, alunya ke Eli, Bang Basri, Bang Rusli, alunya ke Titri, Bang Aradi, anda semua Mawardi, alunya ke Mansur. Alirnya ke Bang Amri, alirnya ke Yahid, alirnya ke Jatri, alirnya ke madu-madu-madu ya, apa?
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, Kak Nur, Pulau Aceh, nah, Sapari Usmono dan Uti Tanya di Lambaru. 20 sekurang menit lewat dari Pole, dan dengan lagu Rekan Nyati, lagu Fon Permintaan Uti di Lambaro. Nak dengar lagu dari De Arul, Tia Monica. Yang lagu yang viral di TikTok pada burung turnya kau ikut ya. Kayaknya lagu je Uti.

0: Ya sertulah 0,6 Jati FM Daruh Banda Aceh mesin ke poma ya mandum ureng mesin ke poma ya bagi getanya yang mungkin hanali poma kirim doa ya yang menteng na poma baik tua telpon ya telpon siaga telpon tanya kabar puhaba ya lagu mesin ke poma bulake le Kak Nur Pulau Aceh assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Eli.
1: Mana ya?
0: Ah, sehat Kak Eli, alhamdulillah.
1: Oke, sama kembali baju hang kurang sehat.
0: Sehat Kak Eli.
1: Alhamdulillah,
0: sehat wafiat. Kak Eli gimana? Gimana kegiatan di kampung Ronyo?
1: Alhamdulillah berjalan lancar asyuranya.
0: Oke, okay, asyura ya. Nah,
1: mantan dengan ya, puasanya juga mudah-mudahan lancar. Amin. Tapi berbuka.
0: Amin. Nah, kau masak ampun mantan dengan wad-wad.
1: Nah yang dengan wad-wad, nah yang tak bagi-bagi ya, ya karena dia yang pegal ya.
0: Oh, benar.
1: Pemnasah, pegal jirami-rami.
0: Pemnasah. Kiban cara Kak Eli semangat kebersamaan baik cuma na Mbak Uroro lagi yang mantan.
1: Oh, telain bukan nak acara ya tempat kat si mesti di ho tak kena ijak ramai-ramai sama em saya buka pokok free uang yang ya. Mm -hmm. Saya mesti menteng kan.
0: Ya.
1: Yeah. Mesti dengan keluarga ho tak kena ijak sama em. Buka pokok free yang aneh-aneh lah baju lagi mesti buka asam pegawai yang kena asam boleh main asam udeng. Tak buka yang jadi kan langkah-langkah tiga berbaju ramai-ramai kan mangat ayah kan.
0: Mana kebersamaan tapi ya.
1: Kita ajak Pak Krung, kita ajak ulaul dan yang.
0: Ya.
1: Ada kumpul-kumpul bak rumah je si ayam jadi hanya ajak luar dan yang kan. Nama ni kebersamaan dan yang. Yeah. Nasi ngongon tu yang tetangga-tetangga dan yang si ayah.
0: Ya.
1: Kita kumpul pay pada siapa punya kira-kira hanam beratnya nak nanti dah kumpul menyeberat bahan banyak dibacu dan yang ayah kan. Dia lagi nyawa menyehana ramai ngon dan nyawa banyak nak lupakan apa yang dia kumpul. Mak punya ramengan, bukan bahan harus dia dah kumpul lah maya kan. Bila anda nak makan-makan, makan siang kan, tak mahlum lain pergi. Kok ini punya kebersamaan yang tetap tanya ya. Pak manteng, kumpul keluarga, ngongon yang ya. Mesti di Mbak Sabuk Nasah lagi, tanya harus nampakat biar kompak tapi ya kan. Ya Kak Lila ni, buat keluarga kan sih. Belum kamu ayah punya mesti pada bukan orang yang haji ke kurban ayah kan. Nanti kumpul sebuah tempat. Nanti kan nasi-nasi yang sebuah buat kurbannya. Nanti kumpul betul-betul sebuah ayah. Nanti kutulung pelasa wangnya ayah kan.
0: Masak lah tu pak.
1: Masak apa belakang ayah. Nanti kumpul pun baru sebuah. Untuk dapur bahan bumbu ni. Nanti dia pisang. Pedabur pisang bubur panah ni ayah kan. Cemilan-cemilan ni masing-masing pegang. Nanti apa yang ada pegang. Pula agar-agar. Kuih-kuih yang lain yang ayah ada pegang. Itu kan kamu kumpul sama-sama dengan keluarga yang ramai-ramai. Tapi dia sama-sama dengan ayah. Apabila anak tinggal ada puang ya. Anak ke itu nak matang ayah.
0: Oh, benar ya.
1: Ini lah dia yang kalinya kamu. Pegang-pegang sate yang ayah. Nah.
0: Ya, baru sah.
1: Tapi namanya dulu kan. Suatu mentang yang buat sate makan bersama asyik.
0: Di rumah atau di tempat lain?
1: Bukan baru mau keluarga sih, baru mau keluarga.
0: Oh, benar ya.
1: Akhirnya ayah kan cowok yang menyuyuh panjangnya kan pudu panjang dengan ayah. Kan pudu tempuk-tempuk bu, pudu sate kan, untuk kena dengan bumbu dia ayah. Oh, mamang tak ayah juga ini buat timur dengan ramai-ramai, tim-tim keluarga lagi kan.
0: Ya.
1: Keluarga dari keluarga kecil sampai keluarga besar lah ya. Bahagia tahu dia tanya mungkin kumpak tapi dah nyan kan. Jadi anak-anak tanya ayah yang ini anak curi tinggal sampai raya di curi. Yang ngomong keluarga di yang to yang anak to kayak curi ayahnya.
0: Ya.
1: Dengan karena tanya orang cinti bersama tapi anak kan tak ramai anak tanya ayahnya. Jadi ayah bersama-sama cinturi.
0: Ya.
1: Menang cinta nyong ngomong ayah. Tapi anak si ayahnya itu lingon anak ngomong anak tanya ngomong-ngomong tanya ayah kan. Jadi saya ker awak ramai ngah ramai saudara dengan amputus hubungan lah ni anak tu nak.
0: Iya.
1: Kan menyam sini kan ada memen yang maksudnya. Jadi hanya duri tu yang saudara tu yang ngon mak ngan ayah hanya duri yang saya.
0: Iya betul hanya duri.
1: yang perle. Karena memang ino kalau hana menyambung le kalau kita macam menawar dia ayah kan.
2: Ya. Yeah.
1: Oh yang ngejak mak tanya nek tanya bapak tanya. Jadi tanya tapi ano tinggal saudara tanya yang ino rumah ino nama tanya tinggal.
2: Ya ya ya.
1: Yang mana mentang ayah dari Kylie.
2: Ken Kylie.
1: Lagu ayah saya bawakan dari Kamal Abi Sri Kandi ya.
2: Sri Kandi Kamal Abi ya.
1: Ya karena awak kan ayo kan.
2: Ya.
1: Dari yang mentang Kamal Abi Sri Kandi. Nanti pun dia ke ayah, semoga ayah tetap semangat, sabinan, ceria, sabisit, berkah umum, berkah rezeki sit. Semoga dalam lingkungan Tuhan wa ta'ala sekeluarga ayah bah.
2: Amin.
1: Untuk Kak Nur yang menoah, semoga Kak Nur bisa sehat sabisit itu Aceh. Untuk Rahmah, untuk Nazar di Sibre, di Kak Nur, di Lamdom. Untuk Nek Dinci semoga bu sehat cabai. Untuk Bang Rusli belum tambah langganan buat yang sakit. Untuk Mawardi si Cicak Bu. Untuk Cikari dengan Ciponya Melia semoga bu sehat cabai si dalam penurut. Untuk Makna dengan Septi si yang Nabi Kinti semoga bu sehat cabai si warga peniti yang lain si. Untuk Oma dengan Pak Afan si di Ceku semoga bu sehat cabai. Kak Anis di Turki si. Bu Laris Manis di Walang Kak Anis. Untuk anak kebun, anak taman, anak mertua, semoga bu sehat. Untuk Erna, Kak Tiana, Wakdul si di Kampung Krama, semoga bu sehat sabi si di Wakdul. Untuk Anda Suwada, untuk Al-Kawasari Kuman Tanjung Cid. Untuk Cud Putro di Lampu Saka, Radi di Pijai Cid. Dan keluarga Kak Iliana di Pijai, semoga bu sehat-sehat Cid. Untuk Pak Amri di Kota Malaka dengan Ibu semoga berbahagia sabisin. Untuk Desmond Medi di Monte semoga bu sehat sin. Untuk Ajir Suya Almansur sin. Untuk Kak Inong dengan Arinda juga sehat sabisin di dalam ruang. Tengku dengan Umi di mana apapun bersama sehat-sehat sin. Untuk Solomon ya, untuk Uti Taya si di perbatasan semoga Uti bersehat-sehat sin dan betul puasa anda sampai berbuka. Untuk Kak Aisyah di dalam penurut, Kak Rizka Yana si dengan buah hati yang bersehat sabi si di Lebanon. Untuk Solomon ya. Kak sangat ya. Untuk Kak Cik di jantung semoga Kak Cik bersehat sabi si. Untuk Pak Pulukan yang di Bateh.
2: Bateh siapa?
1: Pak Ismail.
2: Ya.
1: Dia dengar itu semoga ayah, sehat cik dengan
2: ayah mak eh.
1: Untuk dan mandu-mandu lah ayah-ayah, ibu-ibu, bunda-bunda mandu lah. Semoga bersehat orang sihat mandu cik. Terima kasih ayah. Lagu na ya?
2: Lagu yang na dari Abakar Air.
1: Mak eh jom kita ayah buta lah maya.
2: Oh jud.
1: Kita ayah mantap mana ya. Bukan dari yang apa ke cinta semusim Ana Sulaiman.
2: Ana Sulaiman. Okay.
1: Yang nanti nak buat yang buat bakar terima kasih ayah beh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Eli di pagar air. Assalamualaikum. Halo. Oke, kena gabung silakan 065 sa put si pelohle. Namanya wate kali 51 menit lewat dari pohle. Wate azan uronyo, azan asar untuk warga kota Banda Aceh. Poh put lewat si peloh ya. Poh put lewat si peloh menit Indonesia bagian barat.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.
3: Ya kalimang plo si kurung menit lewat dari pohle. Tabut siro penelpon dang tabreh kembang asar. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
3: Bang Bas.
4: Wan. Si gana ya.
3: Alhamdulillah sehat. Bang Bas ki pancara semangat kebersamaan uronyo bek cuma na uronyo mentong ya.
4: Nya uronyo mantang kisluh maram ayah. Nya biasa bak kamu daerah ini. Kan mbak naik bak kamu. Cina mungkin nya kisluh maram nya rata tempat na juga bubur ya buah kan. Ya. Yang memandung tempat na punya tengwate ya. Karena tak boleh kadang-kadang mencerita menjadi kirin. Supaya yang berkena puasa dari baru tajuhan asyura orang yang kemenan ya. Mana yang lom tak pegang guna tak serikah ni orang nyawa ya. Yang pertama dia pegang nyatakan orang nyawa tribega takkan surat al-silat ayah orang. Mana yang lom nyawa mal maula wan mal wakil ni maula wan mal wakil yang 70 le. Halo ya.
3: Ya, halo Bang Bas.
4: Nyan antara dua punya jauh daripada Punasa dan adik sebuah. Nyan mantan ya, nyawat ke ibu si.
3: Okay, Bang Bas.
4: Nubi lagu sabah, nubuta lagu Armawati ya, nyan nubuta itu aja sabah.
3: Okay, Bang Bas.
4: Salam pun kudo supaya saya tak biaya, ya. Mudah dan tibu payah mua ya.
3: Bulpah
4: di tanah suci ya.
3: Amin.
4: Malenyan, ayo kaili yang nak dengar, kaili kanur, malenyan solom agama najung, malenyan dinang, malenyan kainang, malenyan sin bang Rosli di Surin, malenyan karena Prada, malenyan ada di Langlong, malenyan solom. Banyak par yang di sakit-sikit alehnya selama yang anak baru walanya rakyat anak di kampung melihat alehnya dalam yang di Penayung tu sampai dua yang
3: Cutgam
4: Cutgam sikit Abang Anteng kairna lain memandu maju ayah ke
3: Gat Bang Bas
4: yang zaman tengah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Bang Bas di Delima ya. Kak Inong Lamreng, waalaikumsalam. Lekai lagu Saboh Tuba Lam Gayung dari Dika Khan ya. Salam dari Kak Inong ke ayah, semoga sehat habis keluarga. Amin. Alihnyan ke Kak C, ke Rahma Sibreh, ke Fitri, Kak Ju Sabang, Pang Basri, Cik Mat, Pak John, ke Muksal, Ane Kebun, ke Radit, Pak Afan dan Oma, ke Kayana dan ke Mandum, rekan jati lain. Get, terima kasih untuk Kak Inong Lamreng.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya sertul 0,6 Jati FM Daro Banda Aceh. Riwang dema di zona poh cakra edisi urohame 25 Juni 2026. Terima kasih yang mantan konsen di sino rekan Jati informasi wate ke 28 menit lewat dari poh pet ya. Bagi rekan Jati yang go salat asar be lale. Mantan ngenai pulau tino topik uronyo rekan Jati semangat kebersamaan ba uru acuranyo kibancara supaya be cuma ba uro-uro tertentu mantang kibancara ya. Jadi rekan Jati ta menebarkan kebaikan kon harus tapreh momen raya ya. Jadi untuk memulai kebiasaannyo berbagi kebaikannyo tanjit pekenta sedekah ya sadonan melalui tip uro ya. Jadi semangat kepeduliannya dan kebersamaan uro acuranya memang ideal jih tanya terapkan tip uro mulai dari berbagi rezeki ya, tasantuni anak yatim hingga tabukeng silaturahmi. Coba tabut yang kah gabung Nafitri Darussalam.
1: Assalamualaikum Maya.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo ya.
0: Waalaikumsalam Fitri.
1: Apa ya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah udah sehat tapi tanyamu ya di bulan diploma haram ya. Anean berselamat ya kira-kira ya be.
0: Amin.
1: Bu tema ya.
0: Tema Ji Fitri kibancara
1: yeah.
0: Semangat kebersamaan Mbak Uronyo. Baik cuma uro yang manteng tapi harus nah tipu
1: yeah.
0: Tipu uro
1: ya ya ya pun tak puasa ya baik tua ni kan ya nanya puasa yang sebenarnya tak boleh siplo marah mau asyurapi dan harus menghapuskan dosa-dosa tanya yang uku ke yang broken tayo tak kerjakan hapuskan dosa ya Allah SWT ya na ya kan mesti tayo tak puasa di bulan diploma ramo ya kan insya Allah Fitri puasa ya ya kan kan kan kan pula bersedekah baik tua sih ayah kan kan kan kan kan apa tayo kupu je tayo oleh yang naya kurus yang sebenarnya tersebut tangga-tangga makanan yang naya yang tak pegat kupu je tayo tangga yang naya kan yang mentang ya yang Fitri Fitri ya yang mentang ya Hanan halo ya
0: halo Fitri
1: nama saya yang ingin
0: ngolom tepat.
1: Oh sampai kan yang dulu lah ini ya. Jadi mama dia dah saya masak dah baru sama mak ya. Dengan ya ya. Jadi rasa lagu juga ya sama.
0: Lagu nak dengar.
1: Dari nyo ya. So berge ya kena ya berge.
0: Ya berge yang na lu.
1: Jumpa na. Istik na, no na. Ni mentang mana ya? Bergek bolam on mentang ya?
0: Bolam on? Nah lagunya?
1: Nah. Lagu Mbak Fira. Mbak Fira viral ino di Instagram ni na ya? Bola on na.
0: Okey, Fitri.
1: Salam perempuan. Saya bersihat, penyambung dan rezeki. Dan whatever, berhati-hati berjalan ever.

0: mari si presak nazar di lokna kecilnya si nilai kering ke bang Andi Wandi si besar sade yang keluarga banyak amu bersehat dan sabi dan lemon Allah ya bang Andi Wandi. Alian ke Kak Ju di Sabang besar sade Kak Ju. Alian Kak Wah di Lingke, Kak Ana Prada bang Perisel. Ayah Kak Ana kok ya ketemang leh.
1: Kak Ana. Fitri kangen.
0: Hah? Leh?
1: Fitri rindu.
0: Iya, rindu Fitri Kak Ana.
1: Oke, teleponlah Kak Ana.
0: Menale nomor ya, Fitri Kak Ana kita nomor baru. Jadi Fitri nomor-nomor urut broker tapi nggak ada mana ya.
1: Oke, iya. Kunjungi ya rumah. Aku bersamaan lagi topik urutnya.
0: Iya, nanti bisa support rumah Kak Ana. Kan support di Praja, di Praji. Iya. Ayan ke Kak Erna di Pelanggahan, si besar sampai Kak Erna, Kak Anis di belok kiri, besar sampai Kak Anis, Kak Tiana di Kampung Mulia, Kak Lia di Ketapang, juga di Cipok di Malia, Oma Pak Afan, Kak Satari Us yang mantap kali ya, ha? Besar sampai si Gianya, Kak Nur si, kalian, kemana-mana belakangnya si ya, dengan mantap, bos. Di sekolah kemana jadi FM semoga bersehat sabe bersabe dalam Allah penyambut yang ya berjaman tangan ya terima kasih dan terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan cantik kadang tanya kan berpikir harus ada alasan khusus untuk musafat berkumpul ya padahal apa kena anta traktir ngon ya jeep kopi tepuk gotong royong ya musiraya tapuglih lingkungan atau ada jenguk tetangga yang sakitnya nyo sabuh bentuk kebersamaan yang cukup berarti.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Ratus 3,6 Jati FM.

Y hacer todo le coma nam ya ti FM taruh benda Aceh. Nah rakanya tim melalui tradisi kanduri siploh muharam tanyo jita meruno yang bahwa sabah hidangan mungkin hanya jita nikmati dalam padum-padum menet ya, tapi kebersamaan yang tercipta hanya jita kenang sepanjang masa ya. Senyum yang tak bagikan, sapaan yang terucap ya, dan silaturahmi yang terjalin nyukaim jut kesabuh kenangan yang lebih berharga dari pemanteng yang tersaji di atas meja makan. Ya semoga semangat yang tanya rasakan dalam tip kandori hana bukan berhenti ba waktu acara selesai. Semoga kebersamaan dalam keseharian tanya pih lagi tasapa tetangga ya, terluangkan wate untuk keluarga, membantu sesama dan terjaga hubungan ge dengan urudeng sekitar. Karena rekan jati pada akhirnya kebersamaan kenlah tentang padum kaim tanyo tahadiri sebuah acara, melainkan padum sepe padum tuluh tanyo hadir ya untuk urung lain dalam hidup kehidupan si uro-uro. Jadi mari tajadikan sipluh muharamnya ken hanya sebagai peringatan dalam kalender, tapi sebagai pengingat untuk sabi tarawat silaturahmi dan tapukeng talo persaudaraan. Terima kasih yang kau bergabung muno na yahbit na nek dina kak yana na moksal na oma utitaya sabtarius na kak nur pulau Aceh, kak Eli, Bang Bas, na Fitri, na kak Inong, Yani, Kaju dan Mary Montasik, dan rekan jati lain mungkin yang konsen ya, pendengar pasif ya. Terima kasih kak bergabung rekan jati. Jadi memandang ono lon pengen rekan jati di zona poh cakra edisi uro hameh 25 Juni 2026, langsung dari Jalan Wedana 57 Mibo Banda Aceh. Jalan tuan eh pulau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hana kopi yang Hana fit. Hana luka yang Hana sakit. Yang kah terjadi, Hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam dente mupalit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
0: Inspirasi sehat.
2: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular, dan jangan berusaha untuk menularkan. Berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi. Atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lumbata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lumbata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823 6113 8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Inspirasi Sehat.
5: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
6: Inilah 103,6.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan dia satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim enggak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran napasan lain, jadi gampang sekali menular.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Ima kembali hadir akan jadi menemani kamu tentunya di sore hari ini dengan informasi terupdate juga lagu-lagu pilihan yang akan Ima hadirkan untuk kamu.

Masih di 103,6 JTFM dan Banda Aceh tentunya bareng Imar kan Jati ya. Di sore hari ini sudah ada nomor dari Anang featuring Syahrini, Jangan Memilih Aku. Semoga nomor ini rekan Jati bisa sedikit menemani waktu sore kamu di hari ini ya. Dan tentunya apa kabar sih buat rekan Jati di sore hari ini? Semoga kabar baik ya, terus menyertai rekan Jati semua, apalagi di luar nih rekan Jati ya, cuacanya sedang cerah banget gitu ya. Dan semoga semangat rekan Jati juga menjadi lebih semangat lagi tentunya, sama seperti cuaca yang ada di luar.

Nah, kalau ngomongin soal cuaca yang cerah nih rekan Jati ya, ini mungkin menjadi salah satu waktu favorit untuk rekan Jati dan juga masyarakat Kota Banda Aceh khususnya untuk menikmati suasana pantai ya. Apalagi untuk rekan Jati yang memang senang sekali melihat dan juga menikmati sunset di kawasan Ulele ya, hingga juga seputaran Pantai Lampu'u, Lo'nga, dan juga memilih duduk nih ya sambil menikmati deburan ombak, juga berfoto-foto sembari menunggu waktu senja. Dan pastinya ini adalah sekedar untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta, bareng sahabat, atau justru untuk menikmati waktu Anda sendiri, rekan Jati.

Ya, tentunya buat rekan jati di sore hari ini yang sedang berada di luar rumah ya. Jangan lupa untuk menggunakan sunscreen ya. Buat kamu yang lagi berolahraga, seru banget nih, lagi panas-panasan, olahraga, keluar keringat biar makin sehat ya. Jangan selalu di rumah aja. Ada yang memilih untuk jalan santai, jogging ya, atau justru rekan jati memilih untuk naik sepeda ya. Karena ini menjadi salah satu aktivitas yang memang cukup digemari juga, dan ada ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan lainnya rekan jati ya yang memang saat ini sedang marak-maraknya dilakukan ya. Salah satunya ada padel, mungkin kamu juga salah satu rekan jati yang hobi untuk berolahraga padel. Nggak masalah kan, jadi apapun kegiatan dan juga olahraga yang kamu lakukan ya, sebisa mungkin kamu menghabiskan waktu dengan hobi yang positif tentunya, dengan hal-hal semangat biar kamu juga hidupnya lebih menyenangkan ya. Karena kalau misalnya rekan jati penuh dengan waktu luang, itu juga bisa menimbulkan overthinking, apalagi buat kaum Hawa ya biasanya.

Ya, tapi sebelumnya ini juga mau sapa dulu nih buat rekan Jati yang sedang masih ya, tentunya masih dengan segala rutinitas dan juga pekerjaannya. Selamat sore, dan juga semoga nantinya nomor-nomor pilihan yang Ima hadirkan bisa menemani waktu kerja kamu. Semangat terus di hari ini ya. Dan juga buat rekan Jati yang hari ini sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Aduh, lelah banget rasanya seharian udah bekerja penuh dari pagi. Sore, ini adalah jamnya untuk pulang. Hati-hati di jalan, jangan, ingat ya, jangan menerobos lalu lintas. Buat kamu yang sedang di perjalanan dan juga sedang bekerja, dan khususnya juga nih buat kamu yang lagi sendirian diam-diam dengerin Zona Cafe Jati hari ini spesial di 25 Juni 2026 rekan Jati, Ima hadirkan nomor berikutnya buat kamu yang di akhir bulan tinggal 1000 darinya gue liat.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati.

Ya, rekan jati pemerintahan Kabupaten Aceh Barat melatih kaum perempuan untuk menumbuhkan wirausaha muda. Ya, pemerintahan Kabupaten Aceh Barat sendiri rekan jati melalui Dewan Kerajinan Nasional menggelar pelatihan pendidikan kecakapan wirausaha atau juga PKW bagi kaum perempuan agar mendorong tumbuhnya wirausaha muda berbasis potensi lokal dan juga berlangsung di aula KPPN Labu. Iya, Sofrizal selaku asisten administrasi umum Setdekap Kabupaten Aceh Barat melalui pelatihan tersebut mengungkapkan bahwa pemerintahan Aceh sendiri kan jadi khususnya Melabu juga berupaya mengembangkan potensi kerajinan khas daerah seperti selaman benang emas, bordir, serta berbagai produk kreatif unggulan Aceh Barat lainnya agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Iya, pemerintahan daerah juga menyampaikan rekan jati apresiasi kepada Dekra Nasda Aceh Barat yang juga dinilai cukup konsisten dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Iya, langkah ini sendiri rekan jati menjadi cukup strategis dalam memberdayakan masyarakat khususnya di sektor kewirausahaan dan juga pengembangan ekonomi kreatif. Ya, tidak hanya itu, ia juga menjelaskan rekan jati bahwa program pelatihan tersebut tidak hanya sekedar membekali peserta dengan keterampilan teknis ya, tetapi juga membangun karakter, mentalitas, serta jiwa kewirausahaan yang tangguh. Sofrizal sendiri kan jadi juga mengatakan bahwa program ini menjadi wadah efektif untuk menumbuhkan wirausaha muda sekaligus melestarikan produk kerajinan daerah. Dan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat juga menyatakan bahwa komitmennya untuk terus mengawal pengembangan UMKM sebagai salah satu pilar utama penguatan ekonomi daerah.

Ya, tentunya dukungan tersebut akan jadi ya diwujudkan lewat peningkatan kualitas SDM, pembinaan usaha yang juga berkelanjutan, serta perluasan akses pasar, pemanfaatan teknologi digital hingga penguatan jaringan kemitraan. Ya, selain itu pemerintahan Kabupaten Aceh Barat juga mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan mulai dari dunia usaha, lembaga keuangan, akademi.

Ya, rekan Yati, terlibat 3 orang calon manajer koperasi desa meninggal dunia saat ikut pelatihan dasar militer. Ya, Wakil Menteri Sekretaris Negara yaitu Juri Ardiantoro menegaskan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih dan juga Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih untuk tetap berlanjut meskipun ada calon manajer koperasi yang telah meninggal saat mengikuti pelatihan militer dasar komando cadangan. Ya, juri juga memastikan bahwa ada upaya mitigasi dan juga evaluasi program setelah insiden tersebut terjadi. Ya, Wakil Menteri Sekretaris Negara yaitu Juri Ardiantoro juga mengatakan bahwa yang terjadi dalam proses penyiapan sumber daya untuk Koperasi Merah Putih maupun Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih Rekan Jati harus dipisahkan dengan kelanjutan program. Ya, juga sekaligus menekankan bahwa program pemerintah itu tak akan di-stop.

Ya, sampai saat ini rekan JT Kementerian Pertahanan merilis sebanyak 3 dari calon manajer Koperasi Merah Putih dan juga Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang meninggal saat mengikuti pelatihan militer dasar komponen cadangan. Ketiganya rekan JT bernama Novia Rahmadani Sihotang, Anissa Maya Saroh, dan juga Yonanda Muhammad Taufik. Iya, Novita sendiri kan jadi mengikuti pelatihan militer dasar komando cadangan di Pusat Bahasa Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan juga Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Jakarta. Anissa juga mengikuti pelatihan militer di Satuan Pendidikan Resimen Induk Komando Dasar Militer dan juga Kalimantan Timur. Sedangkan Yonanda kan jadi mengikuti pelatihan di Santunan Pendidikan Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Darat Kota Batu Raja. Ya, semoga rekan JT ya, ketiga korban mendapatkan tempat terbaik di sisinya, serta keluarga yang juga sudah ditinggalkan nantinya diberikan ketabahan juga kekuatan, dan pastinya kepada seluruh peserta yang telah mengikuti Kopdes Merah Putih ya, maupun Kampung Nelayan yang masih terus berlatihan sampai hari ini ya, terus diberikan kesehatan dan juga semoga tetap diberikan kekuatan dan semangat sampai nanti akhir pelatihan ya, dan semoga nantinya bisa pulang dan juga berkumpul bareng keluarga tercinta dengan impian dan juga cita-cita yang sudah kamu rancang sejak dari jauh-jauh hari. Dan buat kamu rekan JT, sedikit Ima informasikan bahwa nantinya kita juga akan mendengarkan azan maghrib khususnya di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya, yaitu di menit 56 lebih dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi nantinya buat kamu yang sedang di perjalanan ya, mau pulang tapi belum nyampe rekan JT, jangan lupa singgah dulu ke masjid-masjid ya, jika memang bisa dituju. Dan juga buat rekan JT yang masih disibukkan dengan segala pekerjaan, jangan melewatkan juga untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib di hari ini.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

Ya masih di 103,6 Jota FM Rarobak Anda aja tentunya bareng Ima Rekan Jati yang bakal terus nemenin kamu hingga menjelang pukul 20 nanti. Ya selamat menunaikan ibadah salat maghrib tentunya buat Rekan Jati yang baru saja melaksanakannya. Dan juga selamat berbuka puasa ya bagi Rekan Jati yang hari ini sudah melaksanakan ibadah puasa Asyura, karena di 25 Juni 2026 hari ini Rekan Jati juga bertepatan dengan 10 Muharram 1448 Hijriah. Ya, Rekan Jati, tentunya buat Rekan Jati yang sudah melaksanakan puasa Asyura ya. Dan di mana Rekan Jati ya, bahwa puasa hari ini itu diharapkan menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil selama 1 tahun yang telah berlalu ya. Dan semoga apapun kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang tidak kita sengaja maupun disengaja yang selama ini sudah dilakukan ya selama 1 tahun kebelakang, dapat Allah hapus semuanya Rekan Jati. Dan juga ini menunjukkan bahwa kebesaran dan juga besarnya ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tentunya kita yang sudah terus berusaha memperbaiki diri, juga mendekatkan diri melalui ibadah puasa tentunya ya. Dan tidak hanya itu juga Rekan Jati, tentunya di 10 Muharram ini juga mengajarkan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun selain itu Rekan Jati ya, ini juga tentunya mengandung pelajaran yang cukup berharga bagi kita umat Islam dan juga bagi kita seorang Muslim, di mana kita kembali menguatkan keyakinan kita bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi orang-orang yang beriman, dan tentunya menumbuhkan kesabaran dalam setiap kali kita menghadapi cobaan dan juga berbagai ujian yang datang silih berganti di kehidupan kita ya. Dan ini juga salah satu untuk mempererat hubungan kita Rekan Jati dengan Allah Subhanahu wa taala melalui puasa, melalui doa-doa yang baik Rekan Jati sudah panjatkan di malam hari ini, dan juga baik dalam bentuk ibadah lainnya ya. Dan semoga apapun doa yang sudah Rekan Jati panjatkan di malam hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijabah pada waktu terbaik dan pada tempat-tempat terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala.

Namun rekan jati ya, jangan lupa untuk kita selalu peduli ya kepada sosial, menumbuhkan nilai-nilai sosial. Jangan lupa untuk bersedekah, ini juga salah satu trik untuk kamu rekan jati yang memiliki rezeki lebih yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk berbagi kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan, karena percayalah bahwa rezeki yang kamu berikan dengan bersedekah itu pasti akan kembali dengan cara yang lainnya ya, dilipat gandakan. Jadi rezeki kamu enggak akan berkurang, justru Allah akan menambahkan dengan cara yang lain ya. Kalau misalnya datangnya enggak dalam bentuk uang rekan jati ya, itu juga bisa datang dalam bentuk kebaikan. Kebaikan apapun itu. Karena rezeki itu tidak hanya berbentuk materi. Buat kamu yang malam hari ini sedang konsen di Zona Kafe Jati, semoga di 10 Muharram ini kamu terus diberikan kesehatan dan juga kekuatan ya dalam menghadapi kehidupan kamu sehari-hari. Dan buat rekan jati di malam hari ini juga yang sedang konsen, Ima hadirkan nomor berikutnya. Semoga nomor ini bisa menemani waktu malam kamu.

0: Kebaikan bukan untuk dilihat orang lain, tetapi untuk saling menolong sesama. Jika kebaikanmu diragukan manusia, ingatlah, hanya Allah yang tahu seberapa tulus niatmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

0: 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memilih

0: tahu kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke Kampus Unmuha di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610 9331.
0: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di Unmuha, kampus terbaik yang baik sekali.
0: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum Unmuha Aceh.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, Rekan Jati ingin menikah dari BBB ya. Ya mungkin buat kamu Rekan Jati yang masih dan juga memiliki keinginan yang sama ya, ingin menikah tapi justru terhalang ya. Kali ini bukan terhalang karena restu, tapi justru kehalang karena faktor keuangan kamu ya. Tapi kali ini Rekan Jati ada informasi menarik yang juga datang dari Daerah Istimewa DKI Jakarta ya, yang juga Rekan Jati Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama akan menggelar nikah massal sebagai rangkaian kegiatan menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan giat ini Rekan Jati dikemas dalam Nikah Fest dan juga Islamic Wedding Expo 2026 di Smesco Exhibition Hall. Ya, Nikah Fest yang juga berlangsung pada tanggal 27 hingga 28 Juni 2026 nanti itu mengusung konsep One Stop Nikah Solution ya. Dan giat ini Rekan Jati akan menghadirkan berbagai layanan serta edukasi bagi calon pengantin, mulai dari ta'aruf dan juga bimbingan perkawinan.

dan hingga nantinya bakal ada wedding expo dan termasuk juga nikah massal. Ya, tentunya pasangan yang akan melakukan nikah massal nanti itu merupakan calon pengantin yang telah mendaftar pada kantor urusan agama pada domisili masing-masing, tentunya di wilayah yang ada di DKI Jakarta. Nantinya pasangan yang terpilih rekan jati akan menjadi representatif ya pada puncak nikah Fest 2026, tentunya di Smesco Exhibition Hall pada tanggal 27 Juni 2026 nantinya. Ya, peserta rekan jati akan memperoleh bantuan modal usaha, kemudian juga ketentuan dari panitia pelaksana yang menjadi bagian dari gerakan sadar pencatatan nikah. Ya, Nikah Fest 2026 ini juga rekan jati menjadi bagian dari 16 program, yaitu program Peaceful Muharram 1448 Hijriah yang mengusung tema menebar maslahat menguatkan umat. Ya, program ini rekan jati dirancang untuk memperkuat kesiapan pasangan dalam membangun keluarga yang harmonis dan juga berpengetahuan dan berketahanan ya. Nikah Fest ini juga nantinya akan dilaksanakan 2 hari rekan jati ya di Jakarta, dan tidak hanya itu, nantinya juga bakal diberikan bantuan modal usaha dari pihak penyelenggara. Waduh, semoga kegiatan ini rekan jati ya juga nantinya akan ada di Aceh atau juga khususnya di Kota Banda Aceh. Mungkin dari rekan jati nantinya akan ikut juga mendaftar ya. Semoga kita doakan bagi rekan jati yang berkeinginan untuk menikah namun masih memiliki berbagai hambatan ya. Semoga Allah permudah, dan juga jangan lupa untuk terus berikhtiar, berdoa, dan juga rajin-rajin rekan jati ya untuk terus berusaha dan juga bekerja.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jadi nomor dari Mariah Carey sedang membawa kita ke 55 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda bersama Ima di Zona Cafe Jati sejak pukul 18 tadi ya. Dan tentunya jangan juga lewatkan Zona Cafe Jati setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di pukul yang sama. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mio Banda Aceh, Ima sign off dari Zona Cafe Jati. Akhir kata selamat malam dan juga sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh Kanjati di 103,6 Jati FM di Harum Banda Aceh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan Jati? Anda kembali mendengarkan Makna Talk ya, yang sangat seru pastinya di malam yang berbahagia ini. Ya, di edisi kali ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama di era modern ini ya. Karena memang terlihat rekan Jati bagaimana sunnah ini mulai ditinggalkan di beberapa hal. Baik itu kan besok Jumat nih bahas. Kalau bahasanya kita laki-laki, paling sedikit lah menjaga sunnah-sunnahnya di hari Jumat, seperti potong kuku, pakai minyak wangi yang paling wangi untuk pergi ke masjid dan lain sebagainya. Ini mungkin akan kita bahas lebih mendalam lagi terkait dengan sunnah Rasulullah ini dengan Ustadz Ali insyaAllah. Konsen terus di 103,6 JTFM dan Ruang Haji.

0: Hidup ini bukan tentang terburu-buru sampai ke tujuan, tetapi tentang menjalani proses dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan tawakal agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Rekan jati yang berbahagia, insya Allah di malam yang berbahagia ini kita akan bahas terkait bagaimana peran sunnah di zaman modern ini. Yang pertama yang paling utama rekan jati, kita syukur kepada Allah yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan ya pada hari yang berbahagia ini kita masih bisa bertemu dan bisa mendengarkan di 103,6 Jati FM di Harbana Aceh. Dan seperti biasa rekan jati, ada Ustaz Ali yang akan menemani Anda di zona Manatok sampai pukul 22 tepat waktu Indonesia Barat. Rekan jati di yang berbahagia di dalam Islam dikenal dua macam ibadah, yaitu ibadah wajib dan ibadah sunnah. Namun berbeda dengan ibadah wajib atau fardhu ain, ibadah sunnah apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Kendati begitu, banyak ulama menyarankan umat muslim untuk berupaya mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak terkecuali besok hari Jumat, dan sangat dianjurkan melakukan banyak sekali sunnah-sunnah yang pada umumnya sering kita laksanakan laki-laki, khususnya seperti memakai baju yang bagus, kemudian mencukur rambut, kemudian memotong kuku dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Ustaz Ali. Sebelumnya kita sapa dulu guru kita yang sudah sampai bersama kita. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Ustaz, kerjaan aman lancar semuanya?
1: Alhamdulillah.
0: Lancar. Besok Jumat ada kena jadwal khatib.
1: Sepertinya tidak ada nih.
0: Tidak ada, Ustaz ya. Baik, mungkin kalau kosong mungkin bisa di ini Ustaz dijapri langsung Ustaz ya. Untuk job khutbah Jumat. Baik. Ustaz, ini terkait dengan sunnah Ustaz ya. Mungkin dari sebagian rekan jati mungkin tidak asing lagi dengan bahasanya. Kalau kita pahami secara singkat, sunnah ini merupakan sumber hukum Islam Ustaz ya, yang paling utama setelah Al-Qur'an Ustaz ya. Sunnah sendiri adalah sikap, tindakan, ucapan dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani hidupnya yang sehingga dicatat, didengar, kemudian dibagikan Ustaz ya oleh para sahabat dan tabi'in Ustaz ya. Baik, kemudian mungkin secara lebih jelasnya Ustaz bisa dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan sunnah yang terutama sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasula. Rabbizidna 'ilman warzuqni fahman. Rabbisrah li sadri wa yassir li amri wa hlutam min lisani yafqahu qawli. Ya rabbi fili dhunubi wa dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Tema malam ini terkait dengan sunnah. Jadi sunnah itu harus kita pahami kan ada dua makna nih. Yang apa? Pertama dia ketika sebagai hukum. Misalkan ada hukum wajib, sunnah, kemudian mubah,
0: makruh
1: dan haram. Nah, itu satu kaitannya dengan itu. Terus yang kedua, ini sunnah ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kemudian sunnah ini lalu yang terkait dengan apa yang dikatakan Nabi ini, ulama kemudian memberikan definisi yang berbeda-beda. Maka ada ulama hadis mengatakan bahwa sunnah itu segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah baik ketika beliau belum diangkat menjadi nabi sampai setelah diangkat beliau menjadi nabi lalu kemudian wafat. Nah, ulama fikih kemudian memberikan pemahaman bahwa sunnah ini ternyata sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, kemudian dia sudah berstatus sebagai hukum.
0: Okay.
1: Artinya yang tadi saya sampaikan bahwa kan ada yang wajib tuh, nah yang kedua kan sunnah nih. Nah, ini ulama fikih mengatakan bahwa sunnah itu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, kemudian statusnya sudah sebagai sumber hukum yang kedua dalam Islam. Nah, kemudian yang ketiga, sunnah menurut ulama ahli sunnah, bukan ahli sunnah yang ahli sunnah wal jamaah, tapi ulama yang mengurus memang, kan ada hadis dan sunnah nih. Nah, ulama sunnah mengatakan bahwa sunnah ini adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, cuman dibatasi ketiga hal dan itu dilakukan terus-menerus.
0: Okay.
1: Jadi yang kemudian nanti menjadi kebiasaan yang oleh beliau tidak pernah ditinggalkan. Sementara nanti menurut ulama hadis atau ahli hadis, mereka mengatakan bahwa sunnah ini sesuatu yang memang berasal dari Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, persetujuan dan diamnya, tetapi cuman sekali diucapkan atau dilakukan, nah itu sudah masuk kategori sunnah. Sunnah dalam arti perbuatan Nabi ini. Sementara yang menurut ulama sunnah, bahwa sunnah itu kan sesuatu yang memang dilakukan oleh Nabi atau diucapkan, tetapi itu terus menerus beliau lakukan. Sampai beliau memberikan contoh terkait dengan siwak, itu kan. Nah, di siwak ini beliau sampaikan bahwa seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkan umatku untuk selalu menggosok gigi menggunakan siwak. Tetapi beliau tidak lakukan itu karena beliau mungkin paham bagaimana kita nanti, kan? Kita maafkan, mungkin bangun tidur sikat gigi, tidur orang kadang-kadang sikat gigi ataupun enggak, itu kan. Sementara Nabi, dewan siwa itu beliau selalu lakukan berulang-ulang. Sebelum sholat, setelah sholat, kemudian beliau mau tidur, bangun tidur, jumpa dengan orang, sebelum berbicara beliau akan menggosok gigi, itu kan. Jadi selalu bawa-bawa itu. Beliau selalu membawa.
0: Ini sebentar. Kan ada beberapa orang berstigma seperti ini. Orang yang menggunakan siwak itu terkait dengan beberapa golongan, Ustaz. Paham, Ustaz, maksud saya kan? Kan ada beberapa golongan, misalnya ada majelis ini, misalnya, Ustaz. Kita bilanglah majelis A ini. Kadang-kadang kita langsung di underestimate, bahasa Ustaz. Kayak kadang-kadang saya tuh pernah lihat orang pakai siwak, Ustaz, di satu masjid. Orang yang lagi wudu tuh ngelihat itu kayak merasa aneh, Ustaz. Itu gimana pandangan Ustaz?
1: Itu sebenarnya yang sunnah yang memang dilakukan oleh Nabi.
0: Yang dianjurkan langsung.
1: Yang banget beliau anjurkan. Jadi sebelum berwudu, gosok gigi dulu. Setelah berwudu mau sholat, gosok lagi. Makanya Rasulullah itu kalau kita lihat giginya itu sangat putih, kan? Bukan lihat, maksudnya kita baca dalil terkait dengan
0: sirah-sirahnya
1: kondisi fisik Rasulullah itu. Giginya tuh sangat putih,
0: bersih.
1: Nah, itu karena apa? Itulah beliau selalu menjaga kebersihan giginya melalui salah satu sunahnya, yaitu bersiwa. Makanya kalau orang mungkin kita jumpa di jalan, di pasar atau di mana itu kan, tiba-tiba dia keluarkan sebatang kayu dari saku, jangan diejek.
0: Ini aneh, Ustaz.
1: Itu adalah sunnah yang menurut Rasulullah sangat utama dalam menjaga kebersihan.
0: Betul.
1: Sampai-sampai beliau kan katakan bahwa kalau tidak memberatkan, aku ingin wajibkan ini, wajibkan bersiwak itu. Kemudian yang kedua kan saya terkait dengan ibadah, kan, tahajud ini, kan. Nah, tahajud itu beliau selalu lakukan. Jadi melekat pada diri beliau nih, kan. Sampai-sampai beliau juga mengatakan bahwa kalau tidak memberatkan, sepertinya bagus untuk diwajibkan ini.
0: Betul.
1: Kalau tidak memberatkan bagi umatnya, ya. Jadi ada beberapa hal yang kalau kita baca itu ternyata bagi Rasulullah itu wajib untuk beliau nih. Tapi bagi kita

0: kalian melaksanakan sholat wajib, kemudian di situ ada nampak seperti bolong-bolong nih, maka sholat sunnah yang kalian lakukan adalah sebagai apa, semacam benda untuk menutupi bolong-bolong itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau kita selesai sholat wajib atau sebelum sholat wajib kemudian kita nggak sholat sunnah, nah, celakanya nanti ketika misalkan ada yang salah di dalam sholat wajib nih, tidak ada yang menutupi, jadi dibiarkan bolong. Contoh bangun rumah nih, tiba-tiba ada bata yang kurang, rupanya kita tinggalkan, tempel terus, naik terus, begitu tembok ini penuh, ternyata ada celah, ada lubang. Sunnah itu berfungsi untuk menutupi yang kurang itu.
1: Maka
0: jangan sampai karena kita lihat ini sepele nih, kita tinggalkan. Nah, bagi kita yang mungkin sering menggunakan jiwa nih kan, rasanya memang sangat berbeda ketika kita menggunakan pasta gigi ya, odol.
1: Betul.
0: Kita menggunakan odol dan sikat gigi itu ternyata kalau kita tidak jeli memilih bahannya itu bisa merusak gusi.
1: Tapi
0: kalau pakai siwak itu, masya Allah, ternyata gigi itu lebih licin dibandingkan dengan kita menggunakan pasta gigi dan sikat tuh. Karena memang betul-betul batang siwak ini menghilangkan kerak-kerak yang ada di dalam gigi seseorang. Nah, kerak itu muncul ketika sisa makanan kan lengket di situ, kemudian menempel dengan gigi itu kan. Kalau kita pergi ke semacam ahli pembersih gigi, kan dia bersihkan tuh, korek dan beri semacam cairan entah apa namanya tuh, kemudian bisa dibongkar tuh kerak itu. Nah, kalau kita pakai siwak ternyata itu bisa hilang banyak juga. Jangan pernah kita sepelekan kebiasaan yang melekat pada diri Nabi yang kemudian itu menjadi sunnah. Jadi ketika sunnah ini nanti berkedudukan sebagai hukum, ini kan lain urusan nih. Tapi ketika dia berkedudukan sebagai kebiasaan Nabi yang memang harus kita ikuti, nah itu memang harus kita lakukan. Karena kata Nabi itu kan, setiap yang beliau lakukan kemudian kita ikuti, ya itu ada berkah tersendiri di situ. Tidak merugikan kita, walaupun mungkin menurut kita ini kuno nih, karena sesuatu yang dilakukan 1400 tahun yang lalu. Tapi ketika kita lakukan di saat ini, ini udah ketinggalan zaman. Itu nggak pernah akan ada seperti itu modelnya sunnah itu. Karena dia tetap akan ada sampai mungkin sampai kiamat tuh. Kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi tetap akan kita lakukan sampai dengan kita meninggal, bahkan sebelum dunia berakhir itu juga tetap akan ada. Hanya caranya dan waktunya itu yang mungkin membedakan kita dengan saat ini dengan ketika Nabi dan para sahabat masih hidup.
1: Oke.
0: Banyak hal yang dilakukan Nabi dan para sahabat yang memang kita masih lakukan sampai hari ini ya. Dan sebagian besar itu karena melekat pada diri Nabi, maka disebutlah dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukti yang paling nyata itu adalah membersihkan gigi, kemudian kita ya sholat tahajud kalau terkait dengan ibadah dan lain sebagainya.
1: Baik, dan ini Ustaz, kan kalau bahasanya sekarang ialah orang sering sekali mencocok-cocokkan antara sunnah dan juga bid'ah Ustaz. Dan juga kadang-kadang orang salah menafsirkan Ustaz bahasa sunnah ini sendiri dengan bid'ah. Contoh kata misalnya gini Ustaz, dulu pernah kita heboh terkait dengan penggunaan tongkat misalnya Ustaz.
0: Okay.
1: Dalam sholat khutbah Jumat. Yeah. Itu kan kemudian juga bagaimana orang menggunakan ini Ustaz, ketika habis rukuk dia bangun dua tangannya itu ditaruh kembali di perut.

0: Ya, itu kan kalau ada kita baca buku itu memang bahasanya sunnah, ada sunnah dalam sholat, ada ditunggu. Nah ini kan ada beberapa orang orang melihatnya ini bid'ah nih,
1: bid'ah.
0: Nah ini bagaimana orang menafsirkan Ustaz, ataupun pandangan Ustaz lah terkait dengan kenapa kebanyakan orang itu susah sekali membedakan. Yang pertama, yang kedua ialah bagaimana orang bisa membedakan sunnah dan bid'ah ini.
1: Oke, jadi bid'ah itu.
0: Oke, lanjut Ustaz.
1: Ini ada bagusnya. Jadi sunnah itu, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa ada yang sifatnya itu melekat pada Nabi, ada yang hanya sekali dilakukan orang sudah menganggap itu adalah sunnah yang memang harus dilakukan.
0: Okay.
1: Makanya ketika misalkan kita melihat perbedaan definisi sunnah antara ahli hadis dengan ahli fikih, ini yang nanti jadi masalah. Nah kalau kita lihat ahli fikih ini, sekali dilakukan oleh orang, itu sudah dikatakan sunnah. Sementara ulama sunnah sendiri mengatakan bahwa sunnah itu sesuatu yang memang harus dilakukan berulang kali dan melekat pada diri Nabi. Makanya di dalam berkhutbah itu Rasulullah pernah sekali menggunakan tongkat. Beliau berdiri di bawah pohon, kemudian memegang tongkat sebatang kayu sebagai tongkat, kemudian di situ beliau berkhutbah. Nah, dari yang dilakukan oleh Nabi ini, orang sudah mengatakan bahwa ini adalah sunnah yang memang harus dikerjakan atau dilakukan oleh kita, karena Nabi lakukan di dalam sholat. Kemudian ada satu contoh lagi, ketika Rasulullah SAW pulang dari Mekah ke Madinah, kemudian melewati satu tempat. Di tempat itu Rasulullah berputar mengelilingi satu pohon sekali ini. Jadi Rasulullah putar, kemudian beliau lanjut berjalan. Nah, ada sahabat yang melihat itu, nama kalau tidak salah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini melihat apa yang dilakukan oleh Nabi ini. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, Abdullah bin Umar ini melakukan apapun yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi masih hidup. Jadi saat Abdullah bin Umar melewati jalan itu sampai di tempat di mana Rasulullah berputar, beliau lakukan sekali. Beliau putar sekali baru jalan lagi. Nah, setiap yang dilakukan oleh Nabi, mau sekali atau banyak, itu orang akan mengatakan bahwa ini adalah sunnah yang memang harus kita ikuti. Nah, ini pemahaman yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih. Sementara ulama-ulama sunnah itu, mereka mengatakan bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi dan sifatnya itu melekat. Artinya tidak cuma sekali, tapi berulang Rasulullah SAW lakukan. Sedangkan kalau cuma sekali, itulah yang kemudian nanti menurut ulama fikih ini yang harus kita ikuti di dalam berbagai hal ini. Sampai nanti ada orang kemudian mengatakan bahwa itu kan bid'ah itu, karena Nabi cuma buat sekali, dan itu pun karena Nabi lelah, kemudian Nabi harus pegang tongkat. Nah, ini kan bid'ah atau bukan, kan terbalik lagi ke pemahaman kita di dalam menyikapi sunnah ini. Yang dilarang adalah ketika kita mengada-ngada di dalam melakukan ibadah. Contoh misalkan ada kalanya Nabi SAW berzikir dengan suara yang agak kencang untuk mengajarkan para sahabat bagaimana caranya berzikir. Nah, ada orang yang kemudian selesai sholat, zikirnya itu suaranya agak keras ya. Astagfirullah, kemudian Allahumma antasalam.
0: Iya. Yeah.
1: Atau nanti astagfirullah selesai langsung subhanallah, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kemudian dia berdoa, enggak selesai itu dengan cara sir itu kan. Nah, Nabi pernah melakukan itu semua. Nabi pernah melakukan itu semua. Kemudian ulama kan macam-macam di dalam memberikan penafsiran terhadap apa yang dilakukan Nabi. Makanya kalau kita balik lagi ke definisi tadi, ada hal yang dilakukan oleh Nabi hanya sekali, orang sudah mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Sementara ada ulama yang mengatakan bahwa sesuatu yang harus dilakukan oleh Nabi berulang. Hari ini dia Nabi lakukan, besok Nabi masih lakukan hal yang sama, dan seterusnya sampai beliau meninggal.
0: Yeah.
1: Makanya yang sangat mendekat itu seperti siwak tadi. Siwak ini Rasulullah kan lakukan sampai beliau wafat ini kan. Sementara ada hal lain yang sekali toh mungkin Nabi lakukan. Ada yang mengatakan ini kan cuma sekali nih, jangan-jangan bukan sunnah nih, udah kita tinggalkan. Ada yang mengatakan ini udah punya semua yang dilakukan oleh Nabi, baik ketika beliau masih hidup atau baik ketika beliau belum diangkat menjadi rasul atau setelah diangkat menjadi rasul, lah itu semua sunnah tuh. Sementara ada yang membatasi bahwa sunnah adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau sudah diangkat menjadi rasul. Sedangkan sebelum menjadi rasul ini sunnah, tetapi bukan sesuatu yang memang harus kita ikuti karena statusnya Nabi ini kan belum menjadi apa ya? Belum menjadi semacam pemimpin bagi umat Islam. Jadi beliau kan masih sebagai manusia biasa. Nah, ada yang setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi, beliau lakukan terus. Ada yang Rasulullah kan tidak lakukan.
0: Yeah.
1: Contoh kan ketika beliau masih lajang, beliau kan berdagang tuh kesana kemari itu kan. Tapi setelah beliau menikah, beliau tidak disibukkan lagi dengan perdagangan. Setelah beliau diangkat menjadi rasul, beliau tidak disibukkan lagi dengan
0: urusan dagang.
1: Urusan dagang.
0: Yeah.
1: Tapi para sahabat. Jadi para sahabat yang Rasulullah dorong untuk berdagang. Mungkin nanti ada sahabat yang Abdurrahman bin Auf itu sangat menjiwai perdagangan dan menjadi orang yang sangat kaya pada saat itu. Dan sahabat-sahabat lain yang Nabi didik menjadi ahli-ahli ilmu dan lain sebagainya.

0: Maka nanti kita tinggal lihat nih, kira-kira orang membid'ahkan ini karena apa nih? Ini termasuk perbuatan mengada-ngada di dalam agama atau bukan? Kemudian misalkan kita harus pakai tongkat atau enggak nih? Kita lihat Nabi pakai ya. Nah, ada sebagian ulama yang kasus tongkatnya kan cuma sekali Nabi pakai ini kan saat berkhutbah. Tapi kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa ini sunnah yang memang enggak bisa kita tinggal, harus kita ikuti ini. Karena Nabi lakukannya, apalagi di dalam khutbah itu kan, maka harus pakai tongkat nih. Hanya kalau kita di sebagian tempat, paling sholat Jumat orang mau pegang tongkat nih. Tapi ketika sholat hari raya, misalnya khutbah di lapangan nih, harusnya di lapangan itulah orang pegang tongkat kan. Tapi ada sebagian yang dia tidak pegang tongkat ketika dia berkhutbah hari raya di lapangan. Makanya nanti tinggal dilihat saja, ini definisi sunnah ini diberikan oleh ulama fikih kah atau ulama hadis nih.
1: Iya.
0: Karena antara ulama hadis dan ulama fikih ini memberikan definisi yang berbeda. Nah, ketika dia misalkan kaitannya dengan fikih, nah ini fikih ini kan produk dari usul fikih nih, atau hadis produk dari usul hadis ini kan. Ulumul hadis ini nanti hasilnya adalah hadis yang kemudian harus kita kerjakan itu kan, atau usul fikih ini hasilnya adalah fikih yang memang harus kita kerjakan. Nah, buah daripada ilmu itu itulah amal itu kan. Nah, orang bagaimana caranya beramal, nah dia tetapkan kriterianya. Misalkan sholat harus menghadap kiblat, nah ini urusan apa nih? Apakah ini sunnah atau wajib ini kan? Jadi tinggal dilihat ini statusnya wajib sunnah atau apa itu kan. Nah, ketika sudah ketemu nanti ini menurut ulama hadis atau ulama fikih, jangan ribut karena masing-masing punya cara untuk menentukan ini dia sunnah atau bukan.
1: Betul.
0: Ini datang kita yang tidak ikut siapa-siapa langsung ini sunnah nih, ini bid'ah nih, ini itu, jadi akhirnya kan ribut orang itu kan. Padahal kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu itu, mereka tidak saling meributkan.
1: Betul.
0: Contoh ketika Abdullah bin Umar jalan mengitari pohon sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi, sahabat lain tidak buat.
1: Tidak melakukan hal itu,
0: tidak
1: saya.
0: Melakukan itu.
1: Yeah.
0: Nah, tapi ketika ditanya, kenapa engkau buat itu? Nah, beliau mengatakan bahwa ini pernah dilakukan oleh Nabi.
1: Mm-mm.
0: Makanya sebagian sahabat memberikan kesaksian bahwa orang yang paling mirip perilakunya setelah Rasulullah wafat dengan cara berbuat Nabi adalah Abdullah bin Umar. Jadi apa itu, sepunya Rasulullah buat apa, beliau pasti lakukan. Rasulullah mungkin buat apa, terus modelnya macam mana. Nah, Abdullah bin Umar itu akan melakukan persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena beliau memberikan pemahaman atau mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi itu harus kita ikuti. Beda dengan sebagian ulama, ini kan mungkin kebetulan Nabi karena apa beliau mutar kayak gitu kan. Kalau kita lihat kan nggak ada guna, ngapain kita putarin?
1: Sekur mutarin salah-salah.
0: Putarin pohon.
1: Yeah.
0: Kan nggak ada urusan itu kan. Kita kan yang penting kita jalan nih. Sementara orang lain, ini kan Nabi pernah buat ini. Jadi pokoknya yang dibuat Nabi itu sunnah nih, harus kita ikuti. Nah, pemahaman seperti inilah yang nanti membuat sesama kita itu gaduh.
1: Betul.
0: Gaduh karena perbedaan cara pandang terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi. Makanya tinggal dilihat, kita nih ikut ulama fikih atau ulama hadis nih. Kalau ikut ulama fikih, apa saja yang dibuat oleh Nabi, ini sudah bagian dari sunnah.
1: Yeah.
0: Tapi kalau ulama ahlu sunnah atau ahlu hadis, itu mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi, kemudian itu melekat. Melekat pada Nabi, ya, itulah yang disebut dengan sunnah. Beda dengan sunnah yang bersifat sebagai sumber hukum.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kata Nabi, nikah itu adalah sunnahku.
1: Betul,
0: kalau
1: betul.
0: Kalian tidak nikah, maka itu kalian bukan umat saya. Nah, apakah ini berlaku untuk kita semua? Kan mungkin mungkin situasinya kan berbeda nih.
1: Kan ada syarat ketentuan yang berlaku, Zara.
0: Betul. Ya, kalau sanggup, kan kan ada nikah yang haram, ada yang wajib ini.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kalau sudah mampu, wajib, harus nikah.
1: Ya, ya.
0: Kalau belum mampu, kan tidak wajib nih. Atau maaf, kayak orang mau nikah lebih dari satu orang.
1: Ya, poligami lah maksudnya.
0: Poligami nih. Nabi itu berapa istri beliau? Banyak kan?
1: Betul.
0: Nah, kita misalkan mau mengamalkan sunnah itu, siapa yang kira-kira
1: bisa menjamin kita tuh adil?
0: Jadi di situ nanti ada masalah bagi kita nih. Kita mampu, tapi ada bini pertama yang tidak mau juga. Kan?
1: Ya, cemburu misalnya, Sarah, ya.
0: Kalau nikah jangan balik ke sini.
1: Iya.
0: Nah, padahal itu kan Nabi lakukan setelah beliau kan menjadi Nabi kan.
1: Iya.
0: Jadi otomatis itu kan dah sunnah yang memang bisa orang lakukan. Tetapi sekali lagi istri pertama itu kita beri pemahaman atau tidak untuk mengizinkan suami ini nikah lagi atau enggak.
1: Yeah.
0: Kalau istri pertama tidak mau, itu cari perkara itu kan. Padahal itu perkara, maksudnya hal yang memang Nabi lakukan.
1: Betul.
0: Dan itu berapa banyak istri beliau tuh? Sekitar 11 atau 9 yang kita ketahui. Sementara sebagian yang Nabi Rasulullah nikahi hanya untuk mengislamkan pengikutnya, itu kan ada juga tuh. Makanya kalau baca buku tuh, saya pernah baca tuh, istri Nabi tuh kalau tidak 1 sampai 25 orang.
1: 25,
0: insyaallah. Jadi yang lebihnya itu adalah wanita-wanita yang berkedudukan sebagai macam pimpinan kabilah.
1: Oke.
0: Okay. Kayak kalau kita kan kepala suku ya.
1: Betul.
0: Begitu kita nikahi kepala sukunya,
1: berarti otomatis ikut nih.
0: Jamaahnya itu, pengikutnya itu masuk Islam.
1: Betul.
0: Contoh seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ya. Ketika menikahi Ratu Bilqis.
1: Iya.
0: Satu negerinya itu kan beriman semua. Nah, kita juga dibolehkan untuk melakukan itu. Hanya masalahnya, kalau kita lakukan itu, ya udah tinggal di sana tuh. Nggak usah balik lagi ke rumah. Nah, ini yang sebetulnya jarang suami sampaikan kepada istri. Tapi kayak beberapa waktu lalu kita, misalnya sahabat kita Ustadz Hanan kan, tiba-tiba kan heboh demi media, beliau punya istri dua.
1: Iya.
0: Nah, orang kan terkejut, ya Allah kok bisa segitu? Nah, kan memang ya kayak gitu.
1: Tutup agim lah ya, Ustaz.
0: Jadi Ustadz Hanan itu istri keduanya kan, maaf kan kita bilang umurnya kan lebih tua. Tetapi karena beliau itu seorang istri beliau itu kan seorang pimpinan, semacam pimpinan yayasan atau pimpinan yang ketika beliau nikahi ternyata nanti banyak hal yang mempermudah istri beliau untuk berdakwah.
1: Iya, betul. Itu sama juga kayak dulu cerita Agim, Sat.
0: Iya.
1: Ya, itu kan sampai berapa istri 2-3, Sat ya. Tapi kan juga heboh karena kita masih susah untuk menerima hal seperti itu, Sat.
0: Iya.
1: Sama seperti hal kecil tadi siwa yang Ustaz ceritakan.
0: Betul.
1: Bahwa banyak masyarakat kita yang kadang-kadang underestimate sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Padahal itu dianjurkan, Sat ya, salah satunya siwa tadi. Nah, terkait poligami yang seperti Ustaz garis bawahi tadi, bahwasanya ada hal-hal khusus yang harusnya kita perhatikan.
0: Betul.
1: Salah satunya adil tadi, Sat ya.
0: Iya.
1: Kemudian punya kemampuan secara materi, tujuannya apa, Sat ya? Apakah cuma untuk hasrat nafsu atau tadi yang saya bilang kita punya tujuan politik nih untuk memudahkan dakwah kita, kemudian juga mungkin untuk memudahkan usaha dagangan kita. Usaha kita nggak tahu kan pernikahan ini kalau bahasa dulu kita hitung sejarah itu bahasa politik Ustaz ya, pernikahan. Jadi misalnya kita menyampurkan satu suku misalnya Ustaz ya, dan juga lain sebagainya. Nah, rekan jadi sebetulnya kita melari juga terkait dengan ingin membahas bagaimana mampukah seorang wanita itu bisa mengikuti sunnah Rasulullah di era modern Ustaz. Kan ini pertanyaan bahwa gempuran misalnya jilbab syar'i ini Ustaz, ya kan. Kemudian bagaimana cadar di tengah-tengah era modern yang dipandang sebelah mata, padahal kan di beberapa tempat ini kadang dilarang, kadang dianjurkan saat ya. Ini kadang untuk beberapa teman kita yang kadang sudah apa tuh pakai cadar saat, kadang takut ini apakah nih saya harus pertahankan atau melepas gitu ya. Tentunya ini akan kita bahas setelah ini rekan jati, karena banyak orang bagus yang sudah kita siapkan untuk Anda. Konsen terus di 103.6 JTFM di Ormanda Aceh.
2: 103.6 Jati FM.

0: Rekan Jati yang berbahagia, seperti yang Bashar sampaikan tadi di segmen sebelumnya, bahwasanya memang satu tantangan yang cukup luar biasa bagi kita umat muslim ini ialah bagaimana kita bisa tetap menjaga keimanan kita, terutama mengikuti fardu ain maupun fardu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan ketentuan yang diajarkan. Nah, kemudian tadi seperti yang Bashar sebutkan juga, bagaimana seorang wanita itu harus bertahan baik dengan gempuran era modern, namun tetap harus mempertahankan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Dan tentunya kaum muslimin menghadapi tantangan dan tekanan yang lebih berat untuk memegang teguh keyakinannya, terutama agar keyakinan tersebut tidak luntur oleh gaya hidup yang modern. Tentunya dan sesuai dengan aturan yang diajarkan, ada beberapa hal kadang kita tersikap dengan aturan-aturan yang kadang-kadang berpihak pada sesuatu golongan sehingga menjatuhkan golongan yang lainnya. Dan ini tentunya berefek pada kaum perempuan khususnya yang kadang-kadang dikucilkan, misalnya ya, tidak diberikan pandangan atau kedudukan yang sama. Nah, seperti pertanyaan tadi di segmen sebelumnya Ustaz, bahwasanya dari sudut pandang Ustaz sendiri, apakah seorang wanita ini mampu Ustaz untuk bisa menghadapi tantangan mempertahankan sunnah ini Ustaz di era modern ini, dan bagaimana perkembangan yang Ustaz lihat sekarang?
1: Ya baik, jadi sunnah ini kan melekat antara perempuan dan laki-laki. Karena agama ini kan mengikat semua, ya, laki dan perempuan ini kan dia kan kena juga. Seseorang baik laki-laki ataupun perempuan ketika sudah sampai di usia mukallaf, ternyata sudah dikenakan kewajiban untuk melakukan sesuatu. Kalau dia kerjakan aman, kalau tidak dikerjakan berdosa, maka wajib bagi dia untuk mengikuti apa yang sudah agama tetapkan. Nah, namun pada yang sunnah ini kan kita lihat bagaimana penempatannya, kemudian kita juga lihat bagaimana kaitannya dengan budaya satu tempat, karena agama ini dengan budaya itu kan hampir tidak dapat dipisahkan. Namun tidak boleh juga kita katakan bahwa agama harus mengikuti budaya, tetapi budayalah yang harus diikat dengan agama.
0: Okay.
1: Maka dalam kondisi tertentu mungkin sebelum datang agama ke satu tempat, kebiasaan wanitanya itu tidak seperti, misalnya berperilaku tidak seperti yang agama
0: anjurkan, sebenarnya.
1: Iya.
0: Paham.
1: Namun begitu datang agama, ternyata ada yang justru tidak mau ikut dengan aturan agama. Nah, ini kan yang jadi masalah.
0: Okay.
1: Makanya kan hal yang sangat mungkin diributkan, misalkan wanita di dalam berpakaian. Orang kan sering melihat ke Arab nih.
0: Betul.
1: Di Arab itu kan ada yang pakai burka tuh kan, cadar atau burka tuh, sampai maafkan kita lihat mata hampir-hampir matanya pun nggak nampak itu.
0: Itu bahkan di India seperti ini, saya cuma nampak di bulatan matanya saja. Iya.
1: Jadi kemudian orang masing-masing memberikan pemahaman yang atau definisi yang berbeda. Apakah itu sunnah, agama, atau itu budaya? Nah, sampai nanti ada yang mengatakan bahwa itu kan budaya tuh, itu budaya orang Arab. Kenapa mereka lakukan itu? Karena di sana itu kan sering ada badai pasir. Ada badai pasir, sehingga kalau perempuan tidak berbusana seperti itu, maka pasir itu kan debu itu kan masuk ke mata. Jadi lebih bagus mereka berpakaian seperti itu. Atau karena di sana itu panas, udaranya sangat panas, matanya itu, mataharinya itu terik, sehingga untuk melindungi badan tubuh harus berpakaian seperti itu. Nah, dulu sebelum Islam itu datang, kan kalau kita baca bagaimana perjalanan Ka'bah itu dari masa didirikan, kemudian kondisi masyarakat Mekah itu jahil, sampai Rasulullah lahir kemudian jadi nabi, itu ternyata kita temukan banyak wanita yang ketika tawaf mengelilingi Ka'bah itu tanpa menggunakan busana apapun. Jadi tawaf dalam keadaan ya tanpa berbusana, sehingga di saat itu dibagi waktu, wanita tawafnya itu di malam hari, sedangkan laki-lakinya itu tawaf di siang hari. Hal ini dilakukan jangan sampai antara laki-laki dan perempuan berkumpul dalam satu tempat dengan kondisi seperti itu, maka dibatasi waktunya. Nah, begitu datang syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah, tidak boleh membuka apa, tidak boleh ya tidak berbusana sebagaimana yang Allah sampaikan atau agama inginkan. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran terkait dengan busana itu, kan kita temukan di surat An-Nur dan surat Al-Ahzab. Nah, di surat An-Nur itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar wanita menjaga auratnya, di mana yang boleh nampak adalah bagian-bagian yang lazim dilihat atau nampak. Maka di surat An-Nur ayat ke 30 atau 31 atau 3 ya sekitar itu dikatakan bahwa yang boleh nampak dari seorang wanita adalah wajahnya dan telapak tangannya. Maka sebagian ulama kemudian membolehkan wanita untuk berbusana tertutup, namun wajahnya boleh nampak dan telapak tangannya juga boleh nampak telapak tangan. Nah, bagi ulama yang mengambil ketentuan dari surat Al-Ahzab, ternyata semua anggota badan perempuan ini harus ditutup. Harus ditutup. Makanya di situ kata, di situ Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa wanita mukmin, atau diawali dengan wahai nabi, perintahkanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanita mukmin dan mukminah ini untuk menjulurkan jilbabnya atau hijabnya sampai menutupi dadanya.
0: Oke.
1: Sampai tidak ada lagi yang kalau kita lihat itu nampak. Sebagaimana Rasulullah sampaikan di hadis lain bahwa pada satu masa kalian akan menjumpai wanita-wanita yang berbusana, tetapi mereka itu seperti telanjang. Jadi dia pakai pakaian tapi nampak lekuk tubuhnya. Nah, inilah yang nanti membuat seorang wanita ternyata tidak berbusana sesuai dengan yang agama anjurkan. Nah, inilah yang nanti menjadi gambaran bagi sebagian wanita yang ketika Rasulullah sampaikan bahwa salah satu kewajiban atau sunnah perempuan adalah menutup aurat, tetapi justru mereka membuka berbusana tetapi nampak bagian-bagian tertentu. Nah, ini kan bagi perempuan di perkotaan sepertinya kan seperti sudah lazim orang lakukan itu. Maaf, kayak misalkan kita lihat di tempat-tempat fitness atau apa itu kan orang berbusana seperti apa itu kan,
0: dibungkus begitu.
1: Kemudian yang sialnya lagi ada yang memang kayak sengaja pamer,
0: diperlihatkan saat
1: ya. Maka itulah yang
0: tubuh, gitu ya.
1: Itu yang nanti menjadi satu sebab seolah-olah sunnah ini tidak tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Padahal tidak seperti itu.
0: Betul.
1: Jadi agama ini tidak akan pernah dirusak oleh budaya, karena harusnya budaya yang menyesuaikan diri dengan agama.
0: Yeah.
1: Nah, ini kan pilihannya balik lagi, kita ini beragama seperti orang awam kah, atau kita beragama karena memang paham beragama. Kalau kita beragama hanya sebatas identitas, nah ini yang nanti kita sendiri yang merusak agama itu. Tapi kalau kita beragama karena memang kita paham, nah inilah yang menyebabkan kita menjaga agama itu sendiri.
0: Oke, baik. Nah, besok kebetulan saya kan gini, bahasanya ialah ini kan surah ini sebenarnya kan diturunkan saatnya, Pak.
1: Ya.
0: Dari Rasulullah, kemudian dilihat dari tingkah Rasulullah oleh sahabat, kemudian dirawi, akhirnya turunlah ke kita sekarang saat ini merasakan. Nah, sebenarnya ada kendala yang dialami sekarang ialah terasanya ya seperti yang bercerita tadi, orang susah membedakan bid'ah dan sunnah tadi saat dalam pembahasan. Kemudian juga bagaimana sunnah ini mulai ditinggalkan di era modern ini, dan merasa bahwa kalau udah kerjain yang fardhu ain, yang wajib dulu, berarti itu udah selesai urusannya. Padahal lupa, seperti yang saya bilang tadi, ibarat rumah ada yang bagian bocor misalnya, itulah yang masuk sunnah saat menutupi lubang-lubang tersebut. Nah, kemudian Ustaz, di sini maksudnya ialah peran orang tua sebagai madrasatul ula saat sebagai madrasah pertama untuk anaknya. Kalau dari pengalaman Ustaz sendiri selaku ayah saat memiliki dua orang anak
1: perempuan.
0: Iya, dua anak perempuan. Nah, ini bagaimana seorang orang tua ini bisa menurunkan dan mengajarkan terutama sunnah ini, terutama seorang ayah saat yang baru tobeninya sibuk bekerja di luar saat Oke, silakan Ustaz.
1: Jadi bagi kita orang tua ini dulu sebelum ada televisi atau handphone, sangat mudah untuk kita didik anak-anak kita.
0: Betul.
1: Tapi begitu ada handphone, mereka pegang satu, kita pergi kerja, mereka sibuk dengan HP ini, kita nggak tahu apa yang mereka lihat kan?
0: Iya.
1: Begitu kita di rumah atau sampai di hari raya, kan puasa nih, mau hari raya kan sibuk beli baju lebaran ya?
0: Betul.
1: Itu kan kita bisa lihat permintaan aneh itu kan kadang-kadang kan aneh-aneh nih, belilah baju ini. Jadi apa yang diminta anak itu kadang-kadang kan tidak sesuai dengan yang apa ya, yang agama, maksudnya kita ajarkan bahwa ini busana yang harus kalian pakai untuk tutup aurat. Karena dia, saya lihat anak itu kan dia kan lebih tertarik dengan nuansa indahnya itu kan. Saya mau pakai baju Elsa atau apa itu kan, saya mau ini mau itu. Jadi anak itu sudah terdoktrin dengan apa yang dilihat itu kan. Maka peran kita itu harus membatasi mereka di dalam memegang HP, menonton. Karena kita misalkan sibuk di luar nih, anak di rumah dengan handphone, dengan ini, dengan maaf mungkin istri juga sibuk sendiri dengan urusan dia kan. Jadi anak belajar dari media ini kadang-kadang nanti bermasalah. Kemudian di rumah kalau kita biasakan anak untuk menutup aurat, maka saat dia berada di luar rumah, dia juga akan risih ketika dia tidak menutupi auratnya. Contoh misalkan di rumah kan anak kita biasakan hanya pakai apa ya? Kalau bahasa ininya kan kayak tank top ya. Tank top. Tank top itu. Nah, dia kalau di rumah terbiasa itu memakai itu, kemudian sudah dilihat oleh orang banyak, dalam arti bukan mahramnya itu, dia merasa ini kan biasa aja nih. Jadi ketika ketika dia jalan di swalayan atau apa itu kan, santai aja dia dengan pakaian itu. Mau kita pergi ke Jakarta atau ke Medan atau kota-kota besar. Kita lihat seperti itu kayak
0: hal yang biasa. Hal yang
1: biasa aja, padahal secara syariat kan bermasalah tuh.
0: Setuju.
1: Makanya dulu di Mekah juga terjadi seperti itu. Sampai-sampai kan Rasulullah kan pernah menegur beberapa sahabat, terutama Ali itu kan, ketika jalan di satu tempat kemudian menjumpai wanita yang maafkan cantiknya tuh, minta ampun tuh, cantiknya luar biasa. Jadi ketika itu Ali kan lihat, kemudian berjalan kira-kira 4 langkah, Ali balik badan lagi untuk melihat perempuan ini. Maka disitulah Rasulullah tegur, "Wahai Ali, tadi pandangan engkau yang pertama itu rahmat itu, maksudnya ya lazim untuk dilihat, tapi begitu kita sudah berlalu kemudian engkau balik badan, disitulah engkau bermasalah."
0: Betul.
1: Karena bukan rahmat lagi, tapi keinginanmu atau engkau tergoda untuk melihat wanita yang modelnya seperti itu. Makanya dari rumah itu kita sudah harus melarang atau memperingatkan anak, kita kontrol dia untuk berbusana yang sopan. Sopan baik itu di hadapan kita atau nanti di hadapan orang lain. Karena kadang-kadang kita di rumah itu kan kita tidak sendiri, ada tamu datang, atau dalam satu rumah ada nenek, ada ipar, ada ini, ada itu kan. Jadi ada sebagiannya yang memang bukan mahram itu kan, harus kita jaga tuh, jangan sampai terjadi pelecehan dan lain sebagainya. Karena kalau baca atau nonton media televisi itu kan, kadang-kadang ada ayah yang mencabuli anak, atau ipar dengan ipar itu kan.
0: Sampai ada kan, film ipar maut di sana.
1: Jadi kan bermasalah. Nah ini betul. Karena salah satu sebabnya itu ya bisa karena itulah cara berpakaian. Maka di mana saja kita perempuan-perempuan yang berada, usahakan tutuplah aurat.
0: Betul.
1: Tutuplah aurat kecuali bagian yang memang lazim untuk nampak, itu wajah dan
0: tapak tangan.
1: Ya. Nah, saya kita bawa lagi ke bagian harus berdandan nih. Nah, wanita ini lazimnya kan dia berdandan nih. Tapi berdandannya untuk siapa?
0: Betul. Tujuannya apa nih, Sarah?
1: Jadi berdandanlah untuk suami di rumah. Atau pulang sampai di rumah baru dandan. Pergi ke kantor ya ala kadar itulah, jangan terlalu wangi, jangan nampak menarik perhatian lawan jenis. Karena laki-laki ini kan dia ada kalanya bermasalah pada 3 tempat, yaitu di pandangan, kemudian perut, dan kemaluan. Jadi kalau tiga ini dipancing, itu akan terjadi sesuatu yang buruk. Kalau perempuan sudah berbusana yang sekretaris pakai rukmini itu kan, gimana bosnya tidak bersahwat itu kan dengan kondisi seperti itu. Makanya laki-laki itu memang harus dijaga pada 3 tempat itu, pandangannya, perutnya, dan sahwatnya itu, kemaluan itu kan. Karena kalau 3 ini gak dikontrol, bahaya tuh. Makanya ada kalanya kan Nabi ingatkan harta, tahta, dan wanita itu kan. Nah ini juga ada, memang benar adanya tuh. Karena ketika seorang laki-laki sudah punya jabatan.
0: Betul.
1: Begitu dia punya jabatan, kan uang banyak nih. Dengan uang, apa saja bisa dia lakukan.
0: Setuju.
1: Nah, perempuan sifatnya itu harus dipenuhi dengan materi itu kan,
0: karena konsumsi, Sarah, lebih ke konsumsi. Betul.
1: Dia perempuannya, dia tidak peduli dengan apa yang dia makan, tapi apa yang dia pakai itu, itu yang nanti dia akan sangat peduli. Saya mau pakai mau pakai tas merek apa, baju merek apa, terus sepatu merek apa, gitu kan? Lipstick ya buatan mana, jam tangan buat mana? Jadi berarti perempuan pada bagian itu dia akan sangat perhatian. Nah, ketika misalkan suami tidak lengkapi yang itu, otomatis dia akan mencari dari jalan lain,
0: sumber daya yang lain. Oke, sebelum akhir segmen Ustaz, besok kan hari Jumat Ustaz.
1: Oke.
0: Ya, mungkin bisa disampaikan sunnah ini Ustaz yang paling penting untuk dilakukan. Yang pertama digolongkan dulu untuk laki-laki Ustaz, kemudian dilanjutkan untuk perempuan, sunnah-sunnah yang wajib dilakukan oleh muslim dan muslimin.
1: Oke. Jadi bagi laki-laki itu sebelum berangkat sholat Jumat, kan alangkah baiknya tuh kalau bisa tidur 15 menit atau 20 menit lah. Dengan tujuan apa? Jangan sampai kita pergi ke masjid sana malah kita saat khatib berbicara kita malah tidur. Maka Rasulullah sangat anjurkan untuk kailullah itu kan, kailullah. Kailullah itu tidur sejenak sebelum masuk waktu ibadah sholat ya. Kemudian berpakaian yang rapi dan bersih. Nah, ada perintah dari Nabi. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa kita nih disuruh untuk memakai pakaian yang bersih, rapi, wangi saat akan memasuki masjid. Jangan nanti waktu kita pergi kantor atau kita pergi pesta atau pergi kemana itu kan, kita malah menggunakan pakaian yang harganya Masya Allah fantastis kan, sementara untuk ibadah baju bola kah, baju partai atau baju merek cet atau apa yang kita pakai itu jangan. Karena saat kita sholat nanti orang akan lihat. Seringnya anak-anak ABG itu kan misalkan pergi sholat Jumat pakai baju bola bertuliskan nama pemain sepak bola. Nah, itu sebaiknya jangan tuh, ganti itu. Ganti dengan baju polos yang memang layak untuk kita pakai beribadah. Jangan asal pakai baju tuh. Kemudian setelah sholat usahakan untuk banyak-banyak berdoa nih. Dan kalau bisa di hari Jumat itu jangan buat hal-hal yang aneh-aneh itu, karena hari Jumat nih Allah Subhanahu wa taala hadiahkan bagi kita umat Islam nih untuk banyak mengambil pahala di situ.
0: Oke.
1: Satu yang mungkin paling buruk di hari Jumat itu juga Allah Subhanahu wa taala mengkiamatkan alam semesta ini. Jangan nanti kita lagi entah apa kita buat kan, dosa kita buat, tiba-tiba kiamat pula itu kan. Nah, jangan. Maka dianjurkan itu, disunahkan bagi kita itu sebelum pergi sholat mandi, memotong kuku ini juga ada aturannya tuh. Dimulai dari telunjuk kanan, kemudian jari tengah kanan, kemudian jari manis, jari kelingking, pindah ke kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, baru
0: jempol kanan,
1: diakhiri dengan jempol kanan.
0: Kalau kaki Ustaz?
1: Kaki itu mulai dari kelingking sebelah kanan.
0: Oh, kalau kaki kelingking Ustaz? Nah,
1: kelingking duluan, kelingking kanan berakhir di kelingking kiri.
0: Oh, langsung berurut gitu Ustaz?
1: Iya.
0: Oh, beda dengan tangan
1: Ustaz? Beda dengan tangan.
0: Ada anjuran atau gitu?
1: Jadi Nabi kan lakukan seperti itu kan. Nah, jadi Nabi lakukan seperti itu. Kalau jari itu kenapa telunjuk duluan? Karena

0: kanan itu, karena Nabi selalu melakukan itu.
1: Ya,
0: nah, datang kita main tunjuk-tunjuk aja. Maka di situ dia kenapa harus dibersihkan duluan? Karena ini kan jari tauhid ini.
2: Kayak itu sunah perempuan saat di hari Jumat.
0: Perempuan itu sebetulnya sama juga dengan kita laki-laki itu kan. Hanya bedanya itu dia tidak sholat berjamaah ke masjid. Kemudian ada kebiasaan apa namanya itu, perempuan itu kadang-kadang dia menunggu laki-laki pulang dari masjid baru dia sholat,
1: yeah,
0: sholat zuhur. Nah, itu sebetulnya dilakukan karena pertimbangan faktor keamanan.
1: Betul.
0: Misalkan kita pergi sholat nih,
2: rumah kosong misalnya.
0: Rumah kosong, bini jaga untuk apa itu?
2: Biar tahu.
0: Jangan sampai nanti kalau datang orang, dua-duanya lagi dalam keadaan apa? Tidak sholat semua.
1: Betul.
0: Kalau kondisinya tidak, maksudnya kondisinya misalkan rumah kita berpagar itu kan, silakan sholat di awal waktu, nggak mesti tunggu suaminya pulang baru baru wanita itu sholat. Karena kalau apa, suami nggak balik-balik kan susah juga tuh kan. Selesai sholat suami justru pergi ke warung kopi atau langsung ke kebun atau kemana tuh kan. Ini kapan sholatnya? Jadi sholatlah sesuai dengan waktu yang dianjurkan. Kemudian jangan lupa untuk membaca surat Al-Kahfi gitu. Jadi Al-Kahfi itu sebetulnya waktu bacanya tuh dari malam sampai ke sore hari Jumat. Jadi nggak mesti malam Jumat kita Al-Kahfi, hari Jumatnya kita nggak ngapa-ngapain. Jangan, ada yang kadang malam Jumatnya dia yasinan, pagi atau siang Jumatnya baru dia baca Yasin. Anjurannya adalah di hari Jumat itu kita baca surat Al-Kahfi. Kenapa Al-Kahfi? Kata Rasulullah kan, Al-Kahfi ini kalau kita baca bisa menjadi benteng perlindungan bagi kita ketika Dajjal itu datang. Ketika Dajjal itu datang, kita baca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka bisa menjadikan perlindungan bagi kita untuk tidak diganggu oleh Dajjal. Walaupun pada kadarnya itu, Dajjal itu kan akan mempengaruhi semua orang tuh. Siapapun yang dijumpai oleh Dajjal itu pasti terhipnotis tuh kan. Nah, salah satu cara untuk kita tidak terhipnotis adalah ketika dia datang kita baca surat Al-Kahfi. Maka alangkah baiknya kita hafal itu surat tuh, surat Al-Kahfi. Nah, di hari Jumat kenapa Rasulullah SAW anjurkan kita untuk selalu baca? Karena huru-hara hidup ini, contohnya kayak kiamat dan lain sebagainya, itu kan terjadi pada hari Jumat.
1: Iya.
0: Nah, jangan sampai nanti di hari Jumat kita justru malah lalai itu kan. Kemudian bagi bapak-bapak yang pergi sholat Jumat, usahakan sebelum khatib naik mimbar kita sudah ada di masjid. Jangan sampai datang di saat muazin iqomah untuk kita sholat.
1: Iya.
0: Karena kalau sering lakukan seperti itu, nanti ketika sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kita begitu selesai sholat, gak dengar lagi khutbah, langsung cabut atau balik kanan atau pulang tuh kan. Nah, ini sebetulnya bermasalah nih, karena apa namanya, kita tidak mendengarkan rukun khutbah yang kedua.
1: Betul.
0: Jadi rukun khutbah itu, rukun sholat, apa namanya itu, sholat id itu, mendengarkan khutbah itu bagian dari rukun
1: sholat id.
0: Sama seperti sholat Jumat. Mendengarkan khutbah itu adalah rukun itu
1: sholat Jumat.
0: Di sholat Jumat, jadi ini yang rukun pertama kita nggak dengar, begitu kita datang sudah masuk ke berdiri untuk sholatnya. Jadi kadang-kadang orang pahami di sholat hari raya juga seperti itu.
1: Betul.
0: Yang penting aku sholat khutbah terserah, nanti saya mau dengar aku enggak, ya udahlah. Nah, pengalaman kemarin sholat di lapangan Belang Padang,

0: begitu selesai salam,
1: orang
0: udah pulang.
1: Ya, ya. Nah,
0: jadi debu di mana-mana tuh. Padahal khatib masih berkhutbah tuh.
1: Ya, baru bilang assalamualaikum udah pulang.
0: So ini kok agak aneh. Ini apa? Karena mereka tidak paham atau karena ada apa buru-buru mau potong hewan kurban atau apa? Gak jelas juga tuh kan. Karena begitu imam assalamualaikum sebelah kiri dah berdiri satu-satu pulang tuh. Terakhir hampir separuh yang hilang tuh. Separuh jamaah hilang, tinggal sebagian. Nah, ini biasanya karena di hari Jumat ya kayak gitu. Khatib lagi berkhutbah, dia sibuk entah di luar atau di mana kan, begitu komat baru rame-rame masuk ke dalam masjid. Begitu selesai salam, nah ini balik kanan terus. Nah, ini juga enggak boleh. Jadi paling tidak duduk sejenak, bacalah doa atau berzikir. Jangan lama-lama, enggak masalah, penting ada zikir. Jadi jangan hanya wajibnya saja kita kerjakan. Misalnya kita datang telat Jumat nih, atau telat kita pulang duluan setelah salam di sholat hari raya itu kan, itu mungkin setengah tembok bolong itu. Bangunan rumah setengahnya itu bolong itu.
1: Bolong
0: kan?
1: Semua saatnya.
0: Jadi mau tambal pakai apa?
1: Betul.
0: Lebaran setahun sekali itu masalahnya itu. Ini sholat Idul Fitri kita bermasalah. Sholat Idul Adha kita bermasalah nih. Kapan kita tambal? Kan dah selesai sholat id kan gak ada apa. Orang kan gak akan sholat lagi itu.
1: Setuju.
0: Sholat sunnah lagi itu. Orang akan sholat sunnah ketika belum sholat hari rayanya. Karena situ mungkin ada duha atau isra gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, begitu selesai sholat hari raya nih, pulang ke rumah itu orang udah sibuk nih. Kalau hari raya Idul Fitri ya itu udah sibuk untuk salam-salaman. Kalau hari raya Idul Adha, udah sibuk untuk menyembelih ternak kurban itu kan. Maka tolong dijaga nih. Karena latihan yang kita lakukan setiap Jumat nanti diuji ketika sholat dua hari raya. Kalau sholat Jumat kita beres, nanti di hari raya itu pun kita beres tuh. Sholat hari raya itu kan paling mulai setengah delapan tuh, selesai kan biasanya setengah jam sembilan atau setengah sepuluh tuh kan, dua jam nih. Maka sangat dianjurkan khatib itu jangan terlalu lama berkhutbah. Kalau tidak, sayang nanti ditinggalkan oleh jamaah karena manusia itu sifatnya cepat bosan terhadap sesuatu.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Baik, dari Kanjati sejatinya tidak ada metodologi yang instan dan serba cepat agar kita bisa menjaga dan menerapkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari di masa kini dan seterusnya pastinya. Tapi butuh strategi yang luas seperti yang Ustaz Ali bilang tadi, dalam jangka panjang yang akan membuahkan hasil untuk kita. Untuk umat muslim, baik dengan muslimin maupun muslimah, disarankan yang pertama seperti yang Ustaz Ali anjurkan, membekali diri Ustaz ya, bergabung dengan majelis ilmu, majelis taklim, kemudian belajar dan juga mendengarkan makna talk Ustaz ya, di setiap malam Jumat. Yang kedua ialah Kak Jati mungkin bisa mempelajari sirah-sirah tentang kehidupan Rasulullah Allah dan juga hadis-hadisnya, beserta dengan mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan tentang Rasulullah dan juga sunnah-sunnahnya. Mungkin ketiga bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, betapapun beratnya kita laksanakan dulu kewajiban sebagai muslim seperti salat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Ini merupakan hal yang diwajibkan terlebih dahulu, kemudian baru kita libatkan sunnah seperti sunnah salat duha, kemudian puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Kemudian terakhir ialah rekan jati yang bisa dilaksanakan ialah mencari circle ataupun lingkungan teman yang seiman dan juga bergaul dengan mereka yang muslim yang taat menjalankan ajaran Islam. Seperti yang dikatakan pepatah, bau kalau kita berteman dengan yang jual parfum Ustaz ya, pasti kita akan kecipratan bau parfum. Betul. Namun apabila kita berteman dengan orang yang mekanik bengkel bahasanya Ustaz ya, kita mungkin akan kecipratan bau dari oli, kemudian mesin dan sebagainya. Itu hal yang sama, dua hal yang sama di mana kita mengikuti Ustaz ya, di mana kita berada. Apakah kita mungkin berada di jalur dengan teman-teman yang taat beragama, mungkin kita akan mengikuti saja sistemnya, suka ke majelis ilmu syariah, kemudian mengikuti majelis taklim dan sebagainya. Nah, tantangan sebenarnya bukan apakah umat Islam bisa mempraktikkan Ustaz ya, tapi bagaimana kita memaksa diri kita untuk start Ustaz ya, memulai bahwa ini yang harus saya jalankan terlebih dahulu. Kita buat list-list yang harus kita laksanakan. Mungkin dengan seperti itu kita akan teratur Ustaz ya, tertata baik dengan bagaimana menjalankan yang farduin dulu, kemudian kita utamakan yang sunnah dan sebagainya. Mungkin ini ada

0: Apa kami sampaikan Kak Jati terkait bagaimana kita menempa diri kita sebagai umat muslim untuk bisa terus menjaga iman dan takwa kita untuk menjaga sunnah di era modern ini. Tentunya gempuran berbagai musik, film dan lain sebagainya ini bukan hal yang buruk Ustaz ya. Namun bagaimana kita bisa memfilter dan menjadikan diri kita tetap di tengah Ustaz ya. Kita tahu bagaimana kita menempatkan diri terutama mengutamakan ibadah. Kemudian di sesudahnya kita baru mengikuti hiburan di belakangnya Ustaz ya. Jangan sampai hiburannya lebih banyak tapi amin. Namun agamanya ditinggalkan Ustaz ya, sehingga tidak balance atau bahasanya 50-50. Baik rekan Jati, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, siarkan di malam yang berbahagia ini. Semoga kita bisa berjumpa di Jumat selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik dan tentunya dengan tema yang semakin seru Ustaz ya. Betul. Untuk kita kulik di setiap malam Jumatnya. Akhir kata kami minta maaf apabila ada salah kata baik sengaja maupun tidak. Kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Bashar bersama guru kita.
1: Saya Ustaz Ali.
0: Insyaallah kita akan berjumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: depan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.

kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jati FM

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi. Tiada kata yang pantas kami haturkan selain maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Inilah Radio Jati FM 103,6 di Banda Aceh, segera undur diri. Selamat malam dan selamat berjumpa.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103.6 Jati.